0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra. Kembali pagi hari ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Tanah Paris, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Femko, Subul Salam, C Selatan, Pakpak Barat, Dairi, Sidigalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran dibaca luaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan komplek lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Laibutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davi, inilah Berita Ekstra selengkapnya.

Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi atau Alam Aksi Aceh menilai pelayanan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil mengalami kekacauan akibat gangguan jaringan yang disebut telah berlangsung lebih dari sepekan. Ketua Alam Aksi Aceh Mahmud Padang mengatakan, gangguan tersebut berdampak pada terhambatnya pelayanan berbagai dokumen administrasi pendudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, surat pindah, dan dokumen kependudukan lainnya. Menurut Padang, masyarakat yang datang ke kantor Dukcapil terpaksa harus menunggu tanpa kepastian kapan pelayanan dapat kembali berjalan normal. Dia menilai kondisi tersebut tidak dapat terus dianggap sebagai persoalan teknis mata, karena administrasi pendudukan merupakan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Sudah lebih dari sepekan masyarakat harus bersabar karena jaringan Dukcapil mengalami kendala. Pemerintah daerah harus hadir memberikan solusi, bukan hanya menjadikan persoalan itu sebagai masalah teknis. Alam Aksi mendesak pemerintah Aceh Singkil segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan pelayanan. Organisasi itu juga meminta dilakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksana tugas Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil guna memastikan kesiapan instansi dalam mengantisipasi gangguan serupa agar tidak kembali menghambat pelayanan publik. Selain itu, Alam Aksi meminta Dinas Dukcapil menyampaikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab gangguan jaringan, upaya yang telah dilakukan, serta target waktu penyelesaian. Menurut Padang, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas agar tidak datang ke kantor pelayanan tanpa kepastian. Ia juga mendorong pemerintah menyiapkan mekanisme pelayanan alternatif apabila sistem utama masih mengalami gangguan juga. Sebab dokumen kependudukan menjadi syarat dalam berbagai urusan, mulai dari pendidikan, kesehatan, perbankan, pekerjaan, hingga akses terhadap bantuan sosial. Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Aceh Singkil terkait penyebab gangguan jaringan maupun estimasi waktu normalisasi pelayanan.

0: Sementara itu Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Aceh Singkil mendesak pemerintah Kabupaten Aceh Singkil segera mengisi jabatan definitif pada sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD yang hingga kini masih dipimpin pelaksana tugas, pelaksana harian maupun penjabat. Ketua Eksekutif Kabupaten Elemen Aceh Singkil Surya Padli menilai kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintah, memperlambat pengambilan kebijakan, dan mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Jabatan definitif diperlukan agar setiap organisasi perangkat daerah memiliki kepastian kepemimpinan dan dapat menjalankan program kerja secara maksimal. Menurut Surya, sejumlah jabatan eselon 2 di lingkungan pemerintah Aceh Singkil yang belum diisi penjabat definitif, antara lain Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Syariat Islam, Kepala Dinas Sosial, BKPSDM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, berikutnya Sekretaris DPRK, Dinas Pekerjaan Umum, Inspektorat, Dinas Pangan, Dinas Perkebunan, serta Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Adapun jabatan Sekretaris Daerah Aceh Singkil hingga kini masih dijabat seorang penjabat. Elemen menilai percepatan pengisian jabatan definitif penting untuk menciptakan kepastian birokrasi, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, serta memastikan roda pemerintahan berjalan secara efektif dan profesional. Karena itu, organisasi itu meminta Bupati segera proses pengisian jabatan definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat Aceh Singkil butuh birokrasi yang kuat, stabil dan mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Karena itu, penetapan pejabat definitif menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Saya jeda, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Ojek, kakawanya.
2: Hai, lagi drone nenginya.
1: Kiban di lah ojek. Lepas puang kot.
2: Nya engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
1: Pakai menahan man.
2: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang letoki.
1: Kuhoi-hoi drone laju.
2: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pake radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
4: Apa yang yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran. Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Baik, Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Taruna dari Akademi Militer dan Akademi Kepolisian dilibatkan dalam pembekalan masa pengenalan lingkungan sekolah TMPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Lok Semawe. Sementara sejumlah siswa meminta pulang dengan alasan rindu terhadap orang tuanya. Langsir dari kantor berita JNN, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Lok Semawe, Ayadi, menyebut ada beberapa anak yang minta pulang, sehingga dipulangkan terlebih dahulu. Bahkan ada yang menyatakan tak ingin tinggal lagi di sekolah rakyat. Dia mengakui untuk membantu siswa beradaptasi dengan kehidupan asrama, maka pihaknya melibatkan para taruna dari Akpol dan Akmil. Dalam pembekalannya, mereka turut membagikan pengalaman mengenai kehidupan di asrama pada para siswa. Menurut Ayadi, materi itu penting agar siswa terbiasa tinggal di asrama dan jauh dari orang tua. Para taruna bahkan turut perkenalkan pola hidup mandiri, kedisiplinan serta aktivitas sehari-hari yang dapat dilakukan selama berada di lingkungan asrama. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI sebagai bagian dari pembentukan karakter dan kemandirian siswa di sekolah rakyat. Sementara itu, juru bicara pemerintah Aceh Nurlis Effendi menegaskan bahwa dukungan 2,5 triliun dari Kementerian Pertanian untuk pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pasca bencana banjir besar bukan merupakan transfer dana tunai ke kas pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten kota. Bantuan tersebut disalurkan melalui berbagai program dan kegiatan Kementerian Pertanian, mulai dari rehabilitasi sawah, optimalisasi lahan, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga penyediaan benih yang langsung diterima para petani. Karena itu, pemerintah Aceh menanggapi positif pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran dalam memberi masukan dan saran untuk pemulihan sawah dan kebun pasca bencana. Ia menjelaskan bahwa substansi yang disampaikan Menteri Pertanian mengenai dukungan pemulihan sektor pertanian adalah benar, namun perlu dipahami bahwa mekanisme penganggarannya dilaksanakan melalui beberapa satuan kerja Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara. Nulis menambahkan dukungan itu tidak seluruhnya berbentuk transfer dana ke kas pemerintah Aceh, melainkan diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan, dan bantuan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh para petani. Dinas Pertanian dan Perkebunan, kata Nulis, menyampaikan informasi mengenai akumulasi alokasi anggaran dukungan program pemulihan sektor pertanian sekitar 2,5 triliun dari Kementerian Pertanian. Informasi tersebut juga dirilis di website Kementerian Pertanian. Menurutnya, alokasi anggaran itu bukan transferan dalam bentuk dana ke kas pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten kota. Anggarannya berada pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Rinciannya, dari alokasi anggaran dukungan program pemulihan sektor pertanian sekitar 2,5 triliun, 515 berada di Satker Provinsi dan Kabupaten Kota, yakni untuk kegiatan optimalisasi lahan dan rehab sawah, sekitar 40 ribu hektar melalui dana tugas pembantuan. Sekitar 2 triliun dialokasikan melalui Satuan Kerja Pusat dan Balai di bawah Kementerian Pertanian. Anggaran itu digunakan untuk alat mesin pertanian dan pembibitan dan perkebunan, seperti bibit padi dan bibit jagung. Provinsi dan kabupaten kota hanya menerima manfaat barang dari Kementerian Pertanian. Sementara itu, Badan Pusat Statistik Aceh mencatat sekitar 157 ribu penduduk Aceh masih menganggur berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional per Mei 2026. Meski demikian, penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan sekitar 15 ribu orang dibandingkan Februari 2026. Kepala BPS Aceh Agus Andria mengatakan jumlah penduduk usia kerja di Aceh pada Mei mencapai 4,2 juta orang. Meningkat dibandingkan Februari 2026, dari jumlah itu 2,6 juta orang masuk dalam kategori angkatan kerja, sedangkan 1,5 juta orang merupakan bukan angkatan kerja. BPS mencatat tingkat partisipasi angkatan kerja pada Mei mencapai 63,5%, naik 0,15% dibandingkan Februari. Angka itu menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Berdasarkan jenis kelamin, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki tercatat sebesar 80,7%, jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan yang mencapai 46,5%. Dibandingkan Februari, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki mengalami penurunan, sedangkan perempuan meningkat. Menurut BPS, tingkat pengangguran laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan perempuan, yang mencapai 6,17% dibandingkan perempuan yang 5,4%. Jika dilihat berdasarkan wilayah, tingkat pengangguran di perkotaan juga lebih tinggi dibandingkan di desa. Di kota tercatat 6,5%, sedangkan di desa 5,4%. Data itu menunjukkan bahwa meski penyerapan tenaga kerja di Aceh terus bertambah, tantangan pengangguran dan peningkatan kualitas pekerjaan masih menjadi pekerjaan rumah, terutama karena sebagian besar tenaga kerja masih menggantungkan mata pencariannya pada sektor informal. Usai jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD Sedajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan, serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779 atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepajat. Untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya. Cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779 atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan.

Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kabupaten Aceh Singkil, di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara. Tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi mancanegara. Perusahaan energi Prancis EDF memastikan 3 reaktor nuklir setelah kondisi kekeringan mengurangi debit air di Sungai Meuse dan Mosole, menurut laporan media setempat. 2 reaktor di pembangkit listrik tenaga nuklir COS di wilayah Ardennes, timur laut Prancis, serta 1 reaktor di fasilitas Ketnom di Mosele masih belum beroperasi. EDF memastikan reaktor nomor 1 di COS pada Sabtu malam untuk mematuhi perjanjian tahun 98 antara Prancis dan Belgia yang mengatur pengelolaan Sungai Meuse. Reaktor kedua di pembangkit tersebut sudah tidak beroperasi sejak 11 Juli berdasarkan perjanjian yang sama. Perjanjian itu memungkinkan penyesuaian produksi listrik demi menjaga debit air yang memadai bagi para pengguna Sungai Meuse, baik di Prancis maupun Belgia. Perusahaan itu juga mematikan salah satu reaktor di pembangkit listrik tenaga nuklir Ketnom pada malam hari antara Jumat dan Sabtu sebagai langkah pencegahan menyusul penurunan permukaan air sungai. Prancis sedikitnya mengoperasikan 57 reaktor nuklir yang menghasilkan sekitar 70% kebutuhan listrik nasional. Pembangkit listrik tenaga nuklir umumnya berlokasi di dekat sungai atau laut karena memerlukan pasokan air dalam jumlah yang besar untuk proses pendinginan. Saat terjadi kekeringan dan gelombang panas, penurunan debit sungai serta kenaikan suhu air dapat memaksa EDF membatasi atau menghentikan produksi listriknya. Kita beralih ke informasi olahraga dari bursa transfer pemain. Bruno Guimaraes dikabarkan tinggal selangkah lagi menjadi pemain Arsenal pada bursa transfer musim panas ini. Proses kepindahannya dari Newcastle United disebut sudah masuk tahap akhir setelah tes medis selesai dilakukan. Arsenal dan Newcastle telah menyepakati kerangka transfer untuk gelandang timnas Brasil tersebut. Nilai transfernya mencapai 75 juta pounds sebagai biaya yang dijamin. Pemain berusia 28 tahun itu sebelumnya baru bergabung dengan kamp latihan Newcastle di Spanyol usai mendapat waktu libur tambahan setelah Piala Dunia. Di tengah proses itu, ia menjalani tes medis untuk menyelesaikan kepindahannya ke London Utara. Jika tak ada kendala pada tahap akhir, Arsenal akan segera mengumumkan transfer tersebut. Guimaraes diproyeksikan menjadi tambahan penting di lini tengah skuad Mikel Arteta.

0: Informasi tadi menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkaian Berita Ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda, kami akan kembali lagi dalam kilas Berita Ekstra. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Assalamualaikum, selamat pagi. Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Untuk pagi ini, saya mau awali Kilas Berita pagi ini dari kabar yang jadi headline di kompas.com. Ada sidang banding perdana dari ex-menteri pendidikan HAK Nadiem Makarim. Proses banding ex-menteri pendidikan Nadiem Makarim terhadap vonis perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook sudah bergulir di Pengadilan Tinggi DKI. Sidang perdana diwarnai perdebatan antara tim kuasa hukum dan jaksa terkait permohonan menghadirkan saksi tambahan. Dalam sidang banding ini, hakim mengambil keputusan mengabulkan permintaan Nadiem agar saksi dan ahli dihadirkan lagi. Keputusan tersebut disambut optimis oleh Nadiem. Menurutnya, kesempatan menghadirkan 5 saksi itu menjadi ruang bagi tim pembela untuk membuktikan bahwa perkara pengadaan Chromebook tidak layak dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Usai sidang, Nadiem merasa optimis. Ini adalah mungkin ini memberi angin segar ya untuk keadilan di Indonesia, di mana baik reformasi dalam institusi kejaksaan dan juga hakim-hakim yang lebih objektif dan independen bisa memberikan keadilan untuk dirinya. Dalam sidang, kuasa hukum Nadiem, Dodi Abdul Qadir, memaparkan sejumlah alasan banding. Menurutnya, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sebelumnya mengandung kekeliruan dalam penerapan hukum. Salah satunya, Majelis Hakim tingkat pertama menyimpulkan Google sebagai pihak yang diuntungkan itu tanpa didukung pembuktian di persidangan. Yudek Fakti mempertimbangkan Google sebagai pihak yang diuntungkan. Padahal baik di dalam surat dakwaan, persidangan maupun LHP BPKP tidak pernah dibuktikan berapa besar dan dalam bentuk apa keuntungan Google. Dodi juga menolak kesimpulan hakim yang menyatakan Chromebook tidak memberi manfaat bagi dunia pendidikan. Padahal terbukti Chromebook telah digunakan secara nyata untuk AKM, pembelajaran sehari-hari, pelatihan guru, dan administrasi sekolah. Selain itu, tim pembela menilai hakim mengabaikan 2 laporan audit BPKP yang menyatakan tidak terdapat kemahalan harga dalam pengadaan Chromebook. Mereka juga mempersoalkan pidana tambahan uang pengganti senilai 809 miliar karena menurut pembela, Nadiem tak pernah menerima uang tersebut. Di sisi lain, jaksa meminta majelis hakim menolak permohonan menghadirkan kembali saksi dan ahli karena seluruh keterangan telah diperiksa dalam persidangan di tingkat pertama. Ada 14 orang saksi ya, yang keterangannya sudah digali saat persidangan, kata jaksa. Bahkan telah diberi kesempatan sebesar-besarnya baik oleh penuntut umum maupun oleh advokat. Ya, termasuk terdakwa. Menurut jaksa, seluruh keterangan saksi termasuk dari pihak vendor, Guto, dan LKPP telah dimuat dalam putusan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama. Meski demikian, jaksa menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada majelis hakim. Yang pada akhirnya majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI tetap mengabulkan permohonan menghadirkan 5 saksi tambahan. 5 saksi tersebut terdiri atas Direktur Legal dan Korporat Sekretaris PT Guto Kusumo Hadiani, mantan Direktur Utama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Andre Sulistio, Kepala LKPP Dwi Satrianto, Direktur Product and Solution PT Aser Indonesia Riko Gunawan, serta ahli akuntansi forensik Dr. Muhammad Mahsum. Nadiem menanggapi usai sidang, dia menilai majelis hakim telah bersikap objektif dan independen dengan memberikan kesempatan menghadirkan saksi tambahan. Ya, perkara ini merupakan
lanjutan dari putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara pada Nadiem atas kasus pengadaan Krumbok. Selain pidana penjara, Nadiem juga dijatuhi denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan, dan diwajibkan bayar uang pengganti 809 miliar. Hukuman itu lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang minta pidana 18 tahun penjara dan uang pengganti 5,6 triliun. Namun putusan tersebut tidak bulat. Hakim anggota Andi Saputra menyampaikan dissenting opinion dengan menyatakan Nadiem seharusnya dibebaskan karena tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk membuktikan adanya niat jahat, perbuatan melawan hukum, maupun pemufakatan jahat dalam perkara tersebut. Ya, jadi proses banding Nadiem sedang berkulir. Ya, ini adalah upaya Nadiem untuk membela, ya, atas ya vonis yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan tindak pidana korupsi sebelumnya. Kita beralih ke informasi lainnya, tapi setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Baik, Anda kembali di kilas berita ekstra. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, tengah melakukan evaluasi terhadap alokasi dana hibah untuk sejumlah instansi vertikal yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penyesuaian anggaran di tengah tekanan fiskal yang dihadapi daerah. Berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 46 tahun 2025 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2026, total alokasi hibah kepada 5 instansi vertikal mencapai 662 miliar. Banyak ya. Namun realisasi anggaran tersebut kini sedang dikaji ulang untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi keuangan daerah. Dari total anggaran hibah yang disiapkan, porsi terbesar dialokasikan pada sejumlah institusi strategis, meliputi Kodam Siliwangi sebesar 319 miliar, Polda Jawa Barat 214 miliar, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat 100 miliar, kemudian Komando Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara 23 miliar, Komite Intelijen Daerah sebesar 5 miliar. Alokasi itu sebelumnya telah tercantum dalam dokumen APBD 2026, namun belum seluruhnya direalisasikan. KDM menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan karena adanya tekanan fiskal dan defisit anggaran yang dihadapi pemerintah daerah. Kondisi ini membuat sejumlah rencana belanja harus disesuaikan kembali. Deddy menjelaskan bahwa pemberian hibah sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Ketika asumsi pendapatan tidak terpenuhi, maka alokasi hibah tidak dapat dijalankan sepenuhnya. Nah, kalau keuangan pemerintahnya tidak terpenuhi, ya kan ngasih hibah itu misalnya ada asumsi terpenuhi keuangan, tapi kalau faktanya keuangan tidak terpenuhi, ya karena tidak terpenuhi ya bisa tidak bisa dilanjutkan lagi hibahnya. Sementara Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, membenarkan bahwa lokasi hibah tersebut memang tercantum dalam rencana awal APBD 2026. Namun pihak DPRD bersama pemerintah provinsi kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh sebagai bagian dari langkah rasionalisasi anggaran. Menurutnya, kondisi fiskal yang tertekan memaksa pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran termasuk pada pos dana hibah. Yomanius menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya dilakukan pada pos hibah, tetapi juga menyasar berbagai jenis belanja lainnya. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal. Nah, karena mungkin seperti halnya belanja operasional, belanja modal yang diefisiensikan, termasuk hibah juga diefisiensikan. Bahkan ada rasionalisasi. Padahal, ya kita tahu, kayak TNI, Polri juga penerima APBN tertinggi, ya. Tapi rasa-rasanya gitu kan, di daerah juga dapat hibah gitu kan. Nah, itu. Sementara anggaran yang memang dari pusatnya juga sudah termasuk tinggi gitu kan. Tetapi kembali ke daerah juga dapat lagi gitu kan. Nah, mungkin itu kajiannya kenapa KDM ya dirasionalisasi gitu kan. Anggaran APBN tuh paling gede loh ke dua institusi itu gitu kan. Baik, tuntas untuk kilas berita pagi ini. Kita akan jumpa lagi esok di jam yang sama. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi roh nang nyau.
0: Kibang dia lah ojek. Lek ke puang kut.
1: Nyau engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewat baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi hoi roh nang laju.
1: Tapi yang jawab, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyang kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cit lom. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

104.8 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Sepertiga Lembu Tarace Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Oke, apa kabar Ekstra Mani semuanya? Kita berjumpa lagi kali ini di edisi Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Kita kembali mengudara lagi. Tentunya masih bersama Vina di program Digodak Stiga yang Dangdut Ekstra. Ya, tentunya masih dengan genre khusus lagu dangdut, Bollywood, dan juga Melayu yang bakal menemani dan menghibur Ekstra Mania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti.

Oke, keseruannya semuanya di edisi Kamis ya, pagi menjelang siang kali ini diiringi dengan cuaca yang cerah banget, tentunya sangat mendukung aktivitas kita pada hari ini. Ya, meskipun kita tetap harus hati-hati ya, keseruannya, mengingat cuaca suka berubah-berubah gitu ya. Kayak dia gitu ya, kadang-kadang sayang, kadang-kadang cuek gitu, kadang-kadang tiba-tiba ngilang gitu ya. Oke, dan buat keseruannya semuanya ya, selamat beraktivitas, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan buat yang lagi dalam perjalanan juga tetap hati-hati di jalan, tetap mengikuti atur lalu lintas yang ada. Akhirnya pada ekstremenis semua yang mau bergabung request lagu dan salam-salam, tentunya kita masih tunggu di 08 1148 1048, juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Ekstra FM.

0: Oke, seperti sudah deh mau bergabung bersama kita melalui telepon WhatsApp. Kita sapa dulu untuk penelpon perdana kita, ada siapa di sana? Oke, halo di Godax.
1: Halo, assalamualaikum Adik Vina.
0: Oke, waalaikumsalam. Ini dengan siapa di mana?
1: Pak Eko lho dek, tak kira bakal buat.
0: Enggak, Pak Eko tuh sering banget ganti-ganti profil loh, jadinya nggak kenal kan siapa. Ini kenapa profilnya bisa kayak gini coba?
1: Aku suka hobi ngedit-ngedit.
0: Oh gitu, ini ngeditnya pakai apa sih? Pakai AI ya?
1: Iya.
0: Oh gitu, emang aslinya nggak pakai kumis Pak Eko? Gimana kabarnya Pak Eko hari ini?
1: Bisa kalau sekarang itu kan.
0: Iya, kalau sekarang mah apa aja bisa ya kan. Yang gak bisa tuh tiba-tiba kita dapat 5 miliar gitu loh. Oke, Pak Eko gimana kabarnya hari ini? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, baik, sehat, berkat doa deh.
0: Oke.
1: Adik sendiri gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Ini orang rumah gimana kabarnya? Iya,
1: cek lah. Baik-baik juga.
0: Pengantin baru.
1: Adik gimana? Gimana? Udah apa belum?
0: Gimana?
1: Adik Vina udah apa belum?
0: Insya Allah bulan depan ntar doain ya.
1: Oh, ya,
0: oke. Okay. Ini aktivitasnya ngapain ini Pak Eko pagi hari ini?
1: Oh, ini lagi PBB dek.
0: Apa tuh PBB?
1: Pengangguran besar-besaran.
0: Ya ampun, yang benar aja. Jangan gitu dong. Oke okay,
1: iya,
0: deh.
1: Ini kan musimnya lagi gak menentu. Kadang hujan, kadang terang. Tapi
0: iya.
1: Memang lagi pre aja, gak fit.
0: Oh lagi gak fit, oke deh. Kalau gitu istirahat aja di rumah Pak Eko.
1: Ya tapi kantongnya ini udah opname ini.
0: Loh ini kan tanggal muda. Ini lo tanggal 6, gimana sih?
1: Aku gak pakai tanggal.
0: Oh gak pakai tanggal. Oke okay. Oke okay deh kalau gitu mau request lagu apa ini?
1: Ini lagu apa dong?
0: Ini dangdut dong kita, dangdut aja lah.
1: Oh iya. Apa ya?
0: Mau tak?
1: Berdua lah, main romantis.
0: Sepiring bertua. Tak cek dulu ya, ada enggak ya lagunya?
1: Oh, nonton itu lain lah.
0: Aduh, oke. Oke deh, salam-salamnya.
1: Salam-salamnya ya, pertama ya buat Bina. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudahkan segala urusannya.
0: Oke.
1: Dan juga Pak Pengdapi, Pak Aris. Mas Iman juga lah, itu juga benar Gustia tuh dia.
0: Oh iya, lagi gak barengan kah?
1: Tapi, aku gak apa, nama satu.
0: Ya udah, salam-salamnya ada, buat semua aja deh kalau gitu.
1: Semuanya adalah.
0: Iya, oke. Okay. Terima kasih ya.
1: Istriku tercinta.
0: Oke, celah. Amin. Masya Allah. Udah? Oke. Okay.
1: Pengen lama ngobrol sama Ade, cuman habis pan.
0: Aduh, jangan kita gitu ya. Dong. Oke deh, makasih ya Pak Eko ya, udah bergabung bersama
1: oke,
0: kita.
1: Sama-sama.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, ekstremani semuanya, penelpon perdana kita ada Pak Eko di seputaran Bakal Buah. Sebelum salam ya, request lagu sepiring berdua darinya Ida Laila. Oke, boleh tunggu lagunya segera meluncur.

Oke, seru nih semuanya. Ini request datang lagi melalui chat WhatsApp radio. Kita bacain dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Digoreks digoyang dangdut ekstra. Mau minta lagu. Judulnya Indah Pada Waktunya darinya Dewi Persik. Oke, boleh. Salam-salamnya buat teman-teman ekstra semuanya. Tanpa disebutin satu persatu ya. Buat teman-teman semuanya. Apa nih? Mama ikut ya, tentuin tempatnya. Oh, mau ikut. Ya, buat Mbak Vina ditunggu ya, bulan 10. Semoga berjalan lancar, amin. Mbaknya, makasih udah dibacain dari Mama Gilang di Pandansari. Oke, salah tahu, bukan bulan 10, bulan 9. Oke, ini kita mau kasih pengumuman dulu Ekstramania semuanya. Jadi dalam rangka untuk merayakan ulang tahun Radio Ekstra FM yang ke-23 tahun, kita seluruh kru Radio Ekstra mengundang para fans radio yang mau ikut merayakan hari ulang tahun radio yang ke-23. Bisa datang nanti hari Sabtu ya di jam 11 siang, tepatnya di Pantai Gosong Cemara Indah. Agendanya bakar-bakar ikan aja. Buat yang mau ikut boleh, atau yang mau kumpulnya di radio dulu, ntar kita perginya bareng-bareng juga boleh. Dan ini tanpa terkecuali, Ekstramania terbuka untuk umum. Oke deh, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, langsung aja kita puterin single bagus darinya Ida Laila, sepiring berdua. Spesial buatnya Pak Eko di Bakal Buah, dan spesial buat Ekstramania semuanya. Semoga terhibur.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Altafunisa Kaisah Kaifani ya, kemudian di bidang ilmu pengetahuan alam atau IPA, medali emas ini dipersembahkan oleh Lutfia Atifa. Sementara di bidang ilmu pengetahuan sosial atau IPS, medali emas ini diraih dibawa pulang oleh Faiza Maulidia Naiba. Oh, kini cewek semua ya Srawania. Dan prestasi ini semakin lengkap karena dua pelajar lainnya juga berhasil menyumbangkan medali perunggu, yaitu Tahani Sakira pada bidang IPA dan juga Jivana Aidila Hutasuhut pada bidang IPS. Nah, buat yang seramannya semuanya, prestasi kayak gini tuh menjadi bukti ya bahwa anak-anak daerah ini mempunyai kemampuan yang luar biasa. Mereka juga membuktikan bahwa asal mau belajar, disiplin, dan juga berusaha, ini gak akan ada batas untuk kita meraih mimpi. Sekolah yang berada di Aceh Singkil pun juga mampu bersaing dengan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia tentunya. Dan kita berharap semoga prestasi ini menjadi inspirasi bagi pelajar lainnya, bukan hanya mengejar nilai di kelas ya, tapi juga berani mengembangkan prestasi potensi ini dengan mengikuti berbagai kompetisi dan juga membawa nama baik sekolah daerah bahkan Indonesia, Ekstramania. Dan kami juga segenap keluarga besar Radio Ekstra mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh siswa berprestasi dan juga kepada para guru pembimbing, orang tua, serta keluarga besar SMP Muhammadiyah Singkil. Terima kasih telah menghadir kan kabar yang membanggakan dan juga membuktikan bahwa Aceh Singkil juga memiliki generasi yang muda, yang cerdas gitu ya, berprestasi dan siap bersaing di tingkat nasional. Dan karena prestasi bukan soal berasal dari kota besar atau daerah kecil, prestasi lahir dari semangat, kerja keras, doa, dan juga tekad yang tidak pernah untuk menyerah gitu. Sekali lagi ya, kita ucapkan selamat untuk para juara, teruslah menginspirasi dan juga terus mengukir prestasi. Aceh Singkil tentunya bangga, Aceh bangga, dan Indonesia pun ikut bangga. Oke, luar biasa. Dan kita tentunya ini menjadi contoh, sebenarnya banyak banget ya sekolah-sekolah lain yang mungkin next kita bakal bacain juga prestasi-prestasinya juga ya. Yang terbaru ya untuk SMA itu diraih oleh SMA Negeri 2 Gunung Meriah Bukit Harapan yang Sramania, yang kemarin sempat viral juga di media sosial mengikuti Olimpiade 4 Pilar ya. Itu luar biasa banget. Oke, dan itulah sekilas info dari kita semuanya. Ini mau lanjut bacain dulu yang udah request melalui grup Ekstramania di WhatsApp ya. Oke, yang pertama, Assalamualaikum, digodok digoyang dangdut ekstra. Ya, waalaikumsalam, mau request lagu dari Lesti Kejora, yang mana aja boleh. Salam-salamnya buat semua aja, makasih. Oke, ini dari Nyamba Ratna ya. Kita pilihin Lesti yang berjudul Di Arsimu. Oke, lanjut, masih melalui grup Ekstramania juga. Assalamualaikum, digodok digoyang dangdut ekstra. Mau request darinya Cita-Citata, goyang dumang aja pun boleh, katanya boleh. Salam-salamnya buat semua aja, terima kasih. Oke, terima kasih kembali, ditunggu lagunya segera meluncur.

Oke, seru nih semuanya, kita berjumpa lagi tentunya masih bersama Vina di program di Godaksi Goyang Dangdut. Ekstra kembali menyapa dan dari studio sudah pukul 10 lewat 34 menit melintas. Oke, seru nih semuanya, kali ini kita mau kasih sedikit informasi yang tentunya ini kabar baik ya, Ekstraman ya. Pagi ini kita ada kabar yang bikin bangga tentunya ya, khususnya buat masyarakat di Kabupaten Cisingkil. Di tengah banyaknya berita yang berseliweran di media sosial, ada satu kabar yang benar-benar layak untuk kita kasih tepuk tangan, Ekstraman ya. Ini pelajar-pelajar hebat dari SMP Muhammadiyah Singkil ya, kembali mengharumkan nama Kabupaten Cisingkil sekaligus Provinsi Aceh di tingkat nasional. Nah, ini mereka sukses memborong 3 medali emas pada ajang Sigma Science Student Olimpiade. Wow, luar biasa nih. Dan yang lebih kerennya lagi, 3 medali emas itu diraih dari 3 bidang yang berbeda-beda, Ekstramania. Untuk di bidang matematika ini, medali emas ini berhasil diraih oleh

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi ada orang nyau.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lepas kepuang kot.
1: Nyau engkot, Alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanyut boleh.
0: Paka menahan man?
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lom. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Untuk pendengar setia, cakep, luar biasa nih memang ya Kak Yanti nih. Aduh, apa nih balasannya kita kasih ya. Kita berharapnya besok Kak Yanti ikut nih sama kita ya hari Sabtu ya, untuk merayakan Dirgahayu Radio ke-23 tahun di Pantai Gosong. Buat Kak Vina sehat selalu ya, dan semangat terus. Terima kasih dari Kak Yanti di Gunung Lagan, Ekstramania. Luar biasa memang. Oke, lanjut Ekstramania masih melalui WhatsApp radio juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Digodak si goyang dangdut ekstra. Ini dengan Bang Musliman ya. Mau request lagu Cita-Cita Ta, Sakitnya Tuh di Sini. Aduh, Bang Musliman, siapa sih yang bikin sakit hati tuh? Salam-salamnya buat semua-semua aja ya. Buat apa nih? Apa nih? Aku mau naik, Kak. Tapi malu gara-gara acara semalam lah katanya. Maksudnya oke, salam-salamnya ini buatnya Bang Davi ya, spesialnya buatnya Vina aja. Kalau pulang hati-hati jalan. Makasih. Oke, minta maaf semuanya, minta maaf lahir batin. Oke deh Bang Musliman, ditunggu lagunya segera meluncur. Lanjut Ekstramania masih melalui WhatsApp radio. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Vina, siang kembali. Ya, mau request lagu Buah Jadi Permadani. Salamnya buat Bang Musliman. Makasih. Oke, terima kasih kembali buatnya Mbak Ati ya di seputaran Blok 7 Simpang Kanan. Ini juga Bu Ati ini wajib ikut ya besok nih acara kita hari Sabtu ya. Kita mau bakar-bakar. Bukan bakar rumah tapi ya,

Oke, sebenarnya kita mau lanjut bacain dulu yang udah request melalui chat dari Facebook Extramania. Kita bacain dulu ya. Assalamualaikum, Kak Vina. Ya, waalaikumsalam. Digodak Sigoyang Dangdut Ekstra. Mau request lagu? Boleh. Mau minta lagu Bollywood ya, Apke Piar Main. Oke, boleh. Salam-salamnya buat semua teman-teman Facebook. Semoga sehat selalu. Terkhusus buatnya Kak Mai itu kan, ini gak dengerin siaran nih. Ini lagi sama Mbak Vina nih, bukan lagi sama Mbak Mai. Terkhususnya buat Mbak Mai, semoga semakin sukses dan sehat. Amin ya, Mbak Mai di rumah semoga sehat dan jaya selalu tentunya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Darinya Radiah S. Munte. Oke. Happy birthday Radio Ekstra. Semoga jaya selalu di udara. Oke, siap, ditunggu lagunya segera meluncur.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Oke, seru nih semuanya. Dari studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 59 menit melintas. Ini gak terasa ya, udah 2 jam berlalu Vina menemani dan menghibur ekstramannya semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Dan buat ekstramannya semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus 104.8. Karena sebentar lagi Vina akan siaran bareng Lintas Siang untuk ekstramannya semuanya. Dan tentunya besok kita masih kembali mengudara lagi di program dan di jam yang sama, tentunya masih bersama Vina. Oke deh, kalau gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Lintas Siang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda tentunya dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya bersama saya Vina pada edisi Kamis 6 Agustus 2026.

Asosiasi sepak bola Korsel digeledah polisi terkait pelatih Piala Dunia. Kantor Asosiasi Sepak Bola Nasional Korea Selatan digeledah oleh kepolisian pada Kamis 6 Agustus waktu setempat. Penggeledahan itu berkaitan dengan penyidikan terhadap penunjukan pelatih yang memimpin timnas Korsel selama Piala Dunia 2026 yang hasilnya mengecewakan. Juru bicara kepolisian Korsel pada Kamis 6 Agustus 2026 dini hari mengatakan bahwa kepolisian melakukan operasi penggeledahan dan juga penyitaan di kantor Asosiasi Sepak Bola Korea untuk menyelidiki dugaan tindakan menghalangi dalam proses rekrutmen mantan pelatih timnas Hong. Hong mengundurkan diri pada Juni lalu setelah timnas Korsel gagal melaju ke babak 32 besar usai kalah mengejutkan dengan skor 0-1 dari Afrika Selatan. KFM sebelumnya telah menghadapi berbagai pertanyaan terkait penunjukan Hong pada tahun 2024. Namun, sorotan publik semakin tajam setelah timnas Korsel tersingkir di babak penyisihan grup. Dikatakan juru bicara kepolisian Korsel kepada AFP bahwa para penyidik kejahatan keuangan sedang memeriksa apakah terdapat dugaan pelanggaran berupa menghalangi kegiatan operasional dalam proses penunjukan Hong. Laporan media-media lokal Korsel menyebutkan bahwa otoritas penegak hukum sedang menyelidiki apakah para pejabat senior KFE melakukan intervensi yang tidak semestinya dalam penunjukan Hong yang diduga melanggar aturan internal. Media-media Korsel sempat menjuluki skuad Piala Dunia 2026 sebagai generasi emas dan terdapat harapan besar terhadap tim emas yang diperkuat mantan pemain bintang Tonin Hotspur. Pada akhir Juli, Hong dipanggil untuk menghadapi Komite Parlemen Korsel yang menyelidiki masalah ini. Dalam forum tersebut, Hong mengatakan bertanggung jawab penuh atas performa buruk timnas Korsel. Presiden Korsel Lee juga mengingatkan kegagalan tersebut dengan orang-orang tidak kompeten yang dipromosikan ke posisi pimpinan. Lee juga menyinggung soal adanya unsur loyalitas dan juga faksionalitas yang mencoreng proses perekrutan di tingkat tertinggi cabang olahraga tersebut.

Kita beralih ke informasi lainnya. Hakim Saldi mengkritik maskapai yang asal memindahkan penumpang penerbangan dalam satu grup. Hakim Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan praktik maskapai memindahkan penumpang ke maskapai lain dalam satu grup saat terjadi keterlambatan penerbangan. Menurutnya, keputusan tersebut tidak boleh dilakukan sepihak tanpa memberikan pilihan kepada konsumen. Pernyataan itu disampaikan Saldi dalam sidang perkara. Mengenai uji materi pasal 146, penjelasan pasal 146, pasal 170, dan pasal 176 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan di Mahkamah Konstitusi pada Selasa 4 Agustus 2026. Dalam persidangan, Saldi mengaku kerap menjumpai penumpang yang membeli tiket satu maskapai, tetapi akhirnya diterbangkan menggunakan maskapai lain yang masih berada dalam grup yang sama. Menurutnya, perpindahan seperti itu tidak cukup hanya dilakukan dengan alasan masih berada dalam satu grup maskapai. Saldi juga mengkritik apabila maskapai menganggap perpindahan penumpang sebagai sesuatu yang lumrah. Ia kemudian mempertanyakan apakah status dalam grup maskapai dapat dijadikan pembenaran untuk memindahkan penumpang ke penerbangan lain. Menurut Saldi, maskapai seharusnya terlebih dahulu meminta persetujuan penumpang mengenai alternatif penerbangan yang diinginkan. Ia pun meminta pemerintah menjelaskan untuk pengawasan terhadap praktik tersebut, termasuk apakah Kementerian Perhubungan pernah mengeluarkan peringatan kepada maskapai atas kejadian serupa. Perkara ini diajukan oleh Doris Manggelang Raja Sagala, Ferdinand Hutapea, Juari Sinaga, dan juga Amudin Lala, Tomiasian Gaming, dan juga teman-temannya.

Kita beralih ke informasi lainnya. Gugatan ganti rugi sebesar 206 juta Roy Suryo ditolak. Polda menegaskan aturan gugat ulang. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 1, Ketut Dewan menilai gugatan ganti rugi politikus Roy Suryo sebagai cacat formil pada Kamis 6 Agustus 2026 dini hari. Sebab hakim menilai gugatan ini masih kurang pihak, di mana Kementerian Keuangan sebagai institusi yang berwenang melakukan pembayaran ganti rugi. Tanpa mempertimbangkan hal lainnya, hakim pun menyatakan bahwa gugatan Roy Suryo tidak dapat diterima. Setelah hakim menyampaikan putusannya, terdengar salah seorang pendukung Roy Suryo mendorong agar Roy mengajukan gugatan baru lagi. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Abrianto Pardede, mengatakan bahwa gugatan dengan objek perkara yang sama tidak dapat diajukan kembali. Abrianto mengatakan pihaknya menghormati keputusan hakim, termasuk keputusan Roy dan kuasa hukumnya yang telah mengajukan gugatan pra-peradilan keempat. Di mana agenda pertama persidangan akan dilaksanakan besok pada Jumat 7 Agustus 2026.

0: Ojek, kakawanya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lepas puang kot.
1: Nyau kot, Alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewat baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Musim bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Hoi-hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot IDI Kabupaten Aceh Timur.
4: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
5: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
6: Fire!
7: Yeah, menang lagi.
8: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
7: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
8: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
7: Oke, Bu, ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
9: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
10: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
9: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
10: Bodoh amat.
11: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
12: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Kita beralih ke informasi lainnya. Peneliti BRIN kumpul di istana akan presentasi di depan Presiden Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional akan menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026 siang ini. Prasetyo menyebutkan para peneliti BRIN itu ingin memaparkan sejumlah hasil penelitian di hadapan Presiden. Prasetyo menjelaskan penelitian BRIN berfokus pada program prioritas pemerintah. Ia menyebutkan para peneliti melakukan penelitian untuk membantu pemerintah menyelesaikan berbagai masalah seperti sampah.

Kita beralih ke informasi lainnya datang dari Provinsi Aceh. Ekonomi Aceh tumbuh 4,86% triwulan 2 tahun 2026. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mencatat bahwa perekonomian Aceh pada triwulan 2 tahun 2026 tumbuh positif secara tahunan sebesar 4,86% atau naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,9%. Dijelaskan dari sisi produksi terjadi peningkatan produksi hasil peternakan sapi dan kerbau. Bertepatan dengan Idul Adha dan juga penjualan semen untuk konstruksi, produksi batubara dan produksi industri penggilingan migas. Kemudian ikut ditopang peningkatan aktivitas akomodasi, transportasi dan perdagangan bersamaan dengan momentum libur nasional dan juga peningkatan suplai produk domestik serta produk impor. Dikatakan juga dari sisi konsumsi terjadi pada peningkatan daya beli masyarakat dalam menyambut perayaan Hari Besar Keagamaan serta stimulus THR dan gaji ke-13 ASN. Selain itu juga terjadi lonjakan pengeluaran terkait pendidikan menjelang tahun ajaran baru seperti proses PPDB, daftar ulang dan juga perlengkapan sekolah. Kemudian dari konsumsi LNPRT juga tumbuh akibat penyaluran bantuan pasca banjir dan pengelolaan hewan kurban. Selain itu, program makan bergizi gratis juga berdampak signifikan pada konsumsi individu dan juga pemerintah. Dari sisi eksternal, ekspor luar negeri meningkat sejalan dengan naiknya ekspor batubara. Yang menyebutkan berdasarkan produk domestik regional bruto, Aceh atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 69,69 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai 41,46 triliun. Menurutnya, struktur ekonomi Aceh masih didominasi sektor pertanian, kehutanan juga perikanan, serta kontribusi sebesar 31,16%. Terhadap total PDRB Aceh, sektor perdagangan besar dan juga eceran menyumbang 15,35%. Kemudian administrasi pemerintahan 9,18%, konstruksi sebesar 8,80%. Kemudian dari sisi pertumbuhan lapangan usaha, konstruksi tumbuhan paling tinggi sebesar 13,36%, diikuti jasa keuangan dan juga asuransi sebesar 12,32%. Ia juga mengatakan untuk tingkat nasional Sumatera, Aceh mencatat pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sebesar 4,78% terhadap perekonomian Pulau Sumatera.

Kita beralih ke informasi lainnya. Sementara itu, penduduk miskin di Aceh terus bertambah pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh mencatat jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut bertambah, yaitu sebanyak 10,40 ribu orang dari September tahun 2025, sebanyak 703,33 ribu orang naik menjadi 713,78 ribu orang pada Maret 2026. Dijelaskan besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan karena penduduk miskin merupakan penduduk memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Disebutkan garis kemiskinan pada Maret tahun 2026, 742.464 per kapita per bulan mengalami kenaikan sebesar 3,83% jika dibandingkan dengan September tahun 2025 lalu. Ditambahkan juga indikator lain terkait kemiskinan yaitu tingkat kedalaman dan juga keparahan kemiskinan. Pada Maret tahun 2026, indeks kedalaman kemiskinan atau PT dan indeks keparahan kemiskinan P2 mengalami penurunan dibandingkan dengan September tahun 2025. Indeks kedalaman kemiskinan mengalami perubahan dari 2055 pada September tahun 2025 menjadi 1967 pada Maret tahun 2026. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan mengalami perubahan dari 0,523 menjadi 0,460.

Demikian informasi yang telah kami rangkum dalam Lintas Siang. Tetaplah dengarkan Lintas Siang setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandungkan
0: APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, salat adalah rukun Islam yang sangat ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Kita diperintahkan salat sebagai tanda dan ciri dari orang-orang yang beriman. Selain itu, salat juga sebagai tameng atau pelindung dari segala perbuatan yang buruk dan jahat. Jelasnya, salat bisa mencegah seseorang dari perbuatan dosa atau kemungkaran. Hal ini pendengar, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Pendengar yang berbahagia, berkaitan dengan ayat tersebut, Syekh As-Sa'di menerangkan di dalam kitab tafsirnya bahwa perbuatan fahisyah yang dimaksud adalah perbuatan jelek yang disukai oleh jiwa semacam zina, homoseks, dan semacamnya. Sedangkan yang namanya mungkar adalah perbuatan selain fahisyah yang itu diingkari oleh akal dan fitrah manusia. Berkaitan dengan hal ini pendengar, Ibnu Mas'ud pernah berkata, sebagaimana yang tercantum di dalam musnad Imam Ahmad, "Inna salata la tanfa'u illa man ata'aha." Salat tidaklah bermanfaat kecuali jika salat tersebut menjadikan seseorang menjadi taat. Al-Hasan juga berkata, "Man shalla salatan lam tanhahu 'anil fahsya wal munkar lam yazdadu biha minallahi illa bu'da." Barang siapa yang melaksanakan salat lantas salat tersebut tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, lantas salat yang bagaimana yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa salat mampu mencegah dari kemungkaran jika salat tersebut dilakukan sesempurna mungkin. Artinya, dikerjakan dengan penuh keyakinan dan rasa khusyuk serta mengerjakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika kita dapati bahwa hati kita tidaklah berubah dan tidak benci pada perbuatan fahisyah atau kemungkaran setelah sholat kita laksanakan? Atau keadaan kita tidak berubah menjadi lebih baik? Mengapa demikian? Itu bisa jadi disebabkan sholat kita bukanlah sholat yang dimaksud, yaitu yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang kita kerjakan bisa jadi hanya sebagai penggugur kewajiban saja, berleha-leha ketika menjelang waktu sholat sehingga melaksanakannya di akhir waktu dan mengerjakannya pun dengan bermalas-malasan. Ditambah lagi dengan keadaan yang tidak khusyuk, pikiran melayang kemana-mana dan akhirnya sholat pun tidak menjadi baik. Pendengar yang budiman, coba perhatikan bagaimana sholat para ulama salaf. Mereka sangat khusyuk ketika melaksanakannya. Berkenaan dengan khusyuk pendengar, marilah kita menyimak kisah seorang fuqaha tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Beliau terkena penyakit pada sebagian anggota tubuhnya, di mana penyakit tersebut dapat menggerogoti seluruh tubuhnya. Akibatnya, dokter memvonis anggota tubuh yang terkena sakit tersebut haruslah diamputasi, agar anggota tubuh yang lain tidak terpengaruh. Bayangkan, di saat itu belumlah ada obat bius agar bisa menghilangkan kesadaran ketika diamputasi. Kemudian ia katakan pada dokter, untuk menunda sampai ia melakukan sholat. Maka tatkala ia melakukan sholatnya, barulah kakinya diamputasi. Dan ia pun tidak merasakan apa-apa kala itu, karena hatinya sedang sibuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pendengar, hati jika sudah tersibukkan dengan sesuatu, maka tidak akan merasakan sesuatu yang terkena pada badannya. Pendengar, sholat para ulama begitu sempurna. Segala macam kesibukan dibuang jauh-jauh, sehingga hati dan pikiran mereka hanya terfokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Syekh Asy'adi rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitab tafsirnya, bahwa bentuk sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ditandai dengan menyempurnakan sholat, yaitu dengan memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan berusaha khusyuk dalam sholatnya, yakni dengan menghadirkan hatinya. Jika ternyata sholat kita jauh dari khusyuk, maka patutlah kita untuk mengoreksi diri. Semoga dengan pemaparan yang singkat ini pendengar, bisa memotivasi kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas sholat kita, sehingga sholat yang kita laksanakan benar-benar mencegah kita dari segala perbuatan dosa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Extra Mania, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengar bareng Haris di program Extra Relax Time. Di edisi Kamis tanggal 6 Agustus 2026 dengan keadaan cuaca siang hari ini alhamdulillah masih dalam keadaan cerah ya. Kemarin soalnya hujan terus nih ya Sarawani, tapi hari ini disambut dengan keadaan cuaca yang cerah di seputaran Gunung Meriah, Lapangan Meriah Sipolia, Aceh Singkil. Sarawani semuanya dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar. Yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan.

Extra relax time menemani siang menjelang sore Extraonia semuanya dengan lagu-lagu pop hits Indonesia dan mancanegara. Yang pengen bergabung request lagu dan salam-salamnya di nomor 0811-648-1048. Bisa juga via WhatsApp dengan nomor yang sama atau via media sosial seperti Facebook, Instagram, Radio Extra FM. Dan untuk mengawali program Extra Relax Time kita persembahkan beberapa lagu dan nanti harus kembali lagi ya. Stay tune tetap di Extra Relax Time.

0: Habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Relax Time kembali menyapa Extra Wania semuanya ya. Kita sedikit ngobrol-ngobrol ya, sembari menunggu Extra Wania semua yang ingin bergabung, request lagu, salam-salamnya ya. Yap, kita ngobrol ini sudah memasuki bulannya kemerdekaan Indonesia, bulan Agustus ya. Udah banyak kegiatan yang bakal dibuat nantinya Extra Wania semua. Salah satunya perlombaan yang sudah mulai buka pendaftarannya ya, lomba debat bahasa Inggris. Ya udah bisa Extra Wania semua lihat di akun Instagramnya Radio Extra FM ada, atau di akun Pak Bupati Safriyadi Oyon ya. Itu lomba debat bahasa Inggris Extra Wania semua tingkat SMP atau MTs derajat ya, sudah mulai buka pendaftarannya sampai 12 Agustus 2026. Jadi sekarang tanggal 6, masih ada 6 hari lagi jika kamu ingin mendaftar di perlombaan tersebut ya. Sampai 12 pendaftarannya, technical meetingnya di tanggal 13, fase grupnya 14, dan grand finalnya itu 15 Agustus ya. Total hadiahnya jutaan rupiah dan persyaratannya berlaku ya, bisa kamu cek di flyernya Extra Wania semuanya ya. Tema debat itu tentang Indonesia berdaulat, adil, dan makmur ya. Jadi kamu bisa info selanjutnya lengkapnya ke flyer, di situ ada kontak yang bisa kamu hubungi. Anda tahu nih, atau ibu-ibu punya keponakan atau anaknya yang lancar bahasa Inggrisnya, yang suka ngomong ya kan, lancar lah pokoknya ya, pintar juga ya, tinggal dipelajari sesuai temanya ya. Asik tuh debat Extra Wania semuanya. Itu sekilas ya salah satu lomba yang menyambut dalam rangka menyambut kemerdekaan Indonesia ya, ke-81. Dan juga ngomong-ngomong tentang logo Indonesia, kemerdekaan Indonesia yang tahun ini ya, tahun ke-81 ya, kemerdekaan Indonesia, ada salah satu desain yang membuat terjadinya pro kontra ya, komentar netizen terus berkomentar ya. Itu masalah angkanya kan 81. Dia mendesain di angka 8 itu ada Bapak Presiden Pak Prabowo ya, dengan fisik yang kelihatan gemuk di angka 8 ya, di tengah-tengahnya. Dan di angka 1-nya itu kayak ibaratnya rakyat kayak sedang menunduk gitu. Nah, jadi di situ terjadi kayak wah, kayak ibaratnya kuasa penguasa sama rakyat kayak gitulah kira-kira. Jadi terjadi perdebatan di komentar-komentar di desain tersebut Extra Wania semuanya. Wah, itu memang banyak orang-orang yang kegelisahan. Entah, orang kan buat-buat sekarang meme-meme itu karena faktor dari kelihat kegelisahan Indonesia sekarang ya kan, terjadi seperti ini. Salah satunya banyak yang pro kontra juga, banyak juga berita-berita sampai sekarang emang belum jalan. Salah satunya Kopdes ya kan, MBG masih terjadi perdebatan. Kopdes juga masalah ini tadi harus lihat muncul gitu kan di FYP karena pembangunan Kopdes ya, di antara di tengah-tengah market-market Extra Wania semuanya. Kita ketahui bahwa market ini kan yang terkenal itu salah satunya ada Indomaret, terus juga Alfamidi atau Alfamart gitulah kira-kira ya. Dan dia membangun Kopdes tadi di tengah-tengah tersebut ya. Jadi banyak yang komentar tata kelola tempatnya nggak pas gitu ya. Ada yang komentar bahkan ya pasti walaupun gimana tempatnya tahu sendirilah di mana tempat raminya gitulah Extra Wania semuanya kira-kira ya. Jadi sangat disayangkan ya terjadi pro kontra. Dan juga di New York mereka buat Kopdes juga loh Extra Wania semuanya. Serius, buat Kopdes tapi enggak sebanyak Indonesia. Mereka kayak ibaratnya percobaan dulu, kalau enggak salah 6 Kopdes dulu ya. Percobaan dulu mungkin beberapa tempat 6 gitu ya, sudah ada harga-harganya juga, sudah launching kayaknya, udah mau launching ya. Ya, mereka mencoba dulu pas atau tidak, mungkin seperti itu. Mungkin kalau udah oke, ditambah lagi. Nah, kebalikannya kalau Indonesia bakal dibuat langsung berapa ratus, berapa ribu ya, gitu loh Extra Wania semuanya. Jadi banyak juga tuh terjadi komentar-komentar perbandingan-perbandingan antara Kopdes luar sama Kopdes di negeri kita Extra Wania semuanya. Dan
masalah training-trainingnya lah, ya kan, ala-ala militer. Wah, banyak terjadi komentar-komentar. Gimana nih menurut Esrawani ya semuanya? Itu sekilas info Esrawani ya semuanya. Dan juga mau menginformasikan juga, hari ini hari Kamis, besok di hari Jumat itu ada Lentera Belajar. Yang di hari Selasa kemarin, harusnya di hari Selasa ya, di episode 118 Lentera Belajar, tapi diundur ya, yang narasumbernya Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pak Samun ya, harusnya hari Selasa kemarin ya, tidak mengudara, terus diundur di hari esok, hari Jumat, di jam yang sama, jam 10 sampai jam 11 ya, tentang peran penting Disdikbud Aceh Singkil dalam memaksimalkan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan peningkatan mutu pendidikan. Itu seputar temanya. Yang ingin bertanya boleh kamu chat di media sosial, ntar kita tanyakan ke Pak Kadis langsung besok pagi ya, Lentera Belajar. Terus di hari Sabtunya juga mengudara Lentera Belajar ya, karena kan seminggu dua kali. Kalau Sabtunya tetap, yang hari Selasa kemarin diundur hari Jumat, jadi hari Sabtunya juga tetap di jam yang sama, narasumber yang berbeda tetapinya, hostnya juga berbeda ya. Kalau besok harus dengan Bu Dewi hostnya, kalau hari Sabtu harus dengan Dr. Citra, narasumber yang berbeda, tema yang berbeda juga, istirahatnya semuanya ya, di jam yang sama hari Sabtu, jam 10 sampai jam 11 kurang lebih ya. Oke, sekilas info, dan kita beralih ke obrolan musik kali ya. Ngomong-ngomong tentang musik nih, istirahatnya semuanya, di yang lagi hit sekarang masih memang beberapa yang hits, masih yang lagu-lagu dulu masih hit sampai sekarang ada, atau lagu-lagu yang baru juga ada darinya, salah satu dari Tulus kalau nggak salah, itu yang berjudul apa ya, lupa Haris, tar Haris searching dulu, Tulus kalau nggak salah, Teh Hijau, nah, lagu baru dari Tulus yang berjudul Teh Hijau. Ini menceritakan tentang apa nih, Estrawania semuanya? Teh Hijau, Tulus, hipnosisnya atau tentang lagunya ini ya? Bukan Teh Hijau minuman kali ya? Mungkin maksudnya, judulnya iya Teh Hijau, cuman mungkin ada maksudnya nih, Estrawania semuanya. Coba Aris cari dulu dan obrolkan tentang Estrawania semuanya ya. Teh Hijau dari Tulus, lagu baru yang hits juga sekarang ini kalau masalah manfaatnya itu banyak, cuman kalau di dalam lagunya ini dari apa sih namanya, ceritanya lah ya, kenapa si Tulus ini menceritakan membuat lagu yang berjudul Teh Hijau, Esrawani ya semuanya. Nah, ini di apa sih namanya, dirilis tanggal 31 Juni, jadi bulan, dua bulan yang lalu ya, masih hit sampai sekarang bulan ini. Ini menceritakan tentang penerimaan diri saat menghadapi fase hampa atau mati rasa. Jadi kalau dari liriknya nanti mungkin bakal dengar, bakal harus putar. Ini mendengar untuk berdamai dengan rasa kosong dalam hidup tanpa harus terburu-buru memaksakan pergi. Jadi ketika kamu hampa nih hati kamu, mungkin sakit, disakiti ke, atau bareng doi gitulah, hampa nih hati kamu, terus kamu bisa mendamaikan diri kamu dulu tanpa harus terburu-buru memaksakan untuk pergi. Jadi lebih baik mendamaikan diri sendiri dulu ya kan, tenang, fokus ya kan, relax, jangan terburu-buru. Ibaratnya kayak orang udah sakit hati, ya kan? Itu kan biasanya kalau atau marah, ya kan? Nggak terkontrol tuh pikiran lah, atau mentalnya lah, etikanya lah, nggak terkontrol, bisa melakukan hal-hal yang negatif gitu ya. Bisa terjadi sakit hati, terjadi bunuh diri lah, banyak utang gitu, bunuh diri lah, atau bisa sampai memukul lah. Ibaratnya gitu, nggak terburu-buru gitu. Jadi kontrol diri sendiri, ya kan? Fokus, damai, tenangkan, ya kan? Kayak mana nih ke depannya? Nah, mikir masa depan gitu ya. Menenangkan dirilah Esrawani semuanya ya. Berdamai dengan diri sendiri. Oke, coba kita langsung aja putarnya. Requestannya Tulus yang berjudul

0: ada siapa?
1: Oke. Hai Bang, ini Johnny dari Subul Salam, request lagu
0: apa nih?
1: Setia Band yang berjudul Hilang Ingatan. Oke, Bang, makasih.
0: Oke.
1: Ini katanya dari Johnny. Hai Bang, ini Johnny, tapi di bawahnya lagi dia ngechat, jangan sebut nama saya. Kita tahu ini siapa, tapi dia katanya jangan sebut dia siapa sebenarnya. Malu saya katanya. Johnny aja. Oke. Johnny aja ya. Oke. Johnny merekam lagu dari Setia Band yang berjudul Hilang Ingatan. Oke, baik, ditunggu lagunya Bang Johnny ya. Terus ada juga ini, assalamualaikum, selamat sore Bang. Cuaca hari ini seputaran Blok 7 sangat mendukung. Request ya Bang, aku yang berjudul Aku Coba Merayu Tuhanku. Makasih Bang, gak disebutkan dari siapa yang berjudul Merayu Tuhanku. Ini kalau gak salah darinya Trisuaka, duet dengan Dodi Kangen yang berjudul Merayu Tuhan. Oke, coba langsung kita putar aja requestannya. Berawal dari requestan tadi Bang Johnny yang berjudul Hilang Ingatan dari Setia Band. Here we go.

Itu tadi requestan dari Bang Joni, Setia Band Hilang Ingatan. Kayaknya lagi galau apa ya. Dan ini kita putar requestan darinya, ini katanya dari Mbak Ati. Ini ya, di blok 7 Esrawania semuanya. Dari Trisuaka, dengan Dodi Kangen yang berjudul Merayu Tuhanku. Ini bercerita tentang seorang pemuda yang suka berbuat salah atau maksiat, lalu jatuh cinta kepada seorang gadis baik-baik yang taat beragama. Karena merasa tidak sepadan, ia berdoa dan merayu Tuhan agar disatukan dengan wanita yang cintai. Ini dia, Merayu Tuhan.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Esra Rilasem kembali menyapa di jam berapa sekarang? Jam 3 ya, kurang lebih Esra Wania semuanya. Waktu kurang lebih sejam lagi harus menemani Esra Wania semuanya sampai asar lah ya. Dan ya, kita sedikit ngobrol lagi ya, ngomong-ngomong Agustus ya, bulan Agustus. Mungkin udah ada yang mempersiapkan untuk menyambut HUT kemerdekaan Indonesia. Kalau di seputaran daerah kita, di seputaran Gunung Meriah lah ya, Gunung Meriah mungkin dekat sama Radio SRFM ya, karena tetangga. Kalau Radio SRFM kan termasuk Desa Lebutar. Nah, tetangga Desa Blok 6 ini yang salfoknya bikin salfok yang positif tentunya di Desa Blok 6, karena Haris lewat di situ gitu kan, lewat Blok 6, jalannya itu sangat enak dipandang. Sangat bagus Esterawannya. Kenapa? Karena sudah berdiri kokoh ya, berdiri cantik tiang-tiang bendera di depan mereka. Dengan seragam masalahnya di setiap rumah, di depan rumah mereka, di Desa Blok 6. Sangat bagus, karena maksudnya di Kloaris kelilingi gitu ya, di desa-desa lain mungkin masih kayak per orang-per orang. Nah, di Desa Blok 6 ini beda ya, Esterawannya. Mungkin inisiatif desanya mungkin ya. Ya, jadi kompak mereka. Jadi mereka udah berdiri bendera semuanya di depan rumah mereka. Pokoknya di setiap di jalan itu udah berderet tiang bendera dengan seragam warna putih tiangnya, ya mungkin terbuat dari bambu dicat ya kan, terus sudah dibenderakan juga. Ya kan, udah berdiri ya dari awal kemarin. Ya kan, wah, kompak banget ini Desa Blok 6, udah bagus mereka ya. Lewati situ udah lihat deh pokoknya Desa Blok 6. Dari pokoknya dari simpang lapangan itu lewat ke Ecovi, lewat ke Jacovi, arah ke pajak harian sana gitu kan. Itu udah berdiri tiang-tiang bendera di depan rumah mereka masing-masing. Semuanya sudah tuh di Desa Blok 6 itu kan, masuk Desa Blok 6 tuh sudah berdiri semuanya, karena mereka kayaknya dari desanya itu mengadakan gitu kan. Jadi udah terpasang semuanya. Bagus Esrawannya semuanya, ya kan? Rapi kelihatannya juga. Iya kan, kalau biasanya kan kita kan masing-masing nih, masing-masing mau ditaruh ya kan, di mana didirikan benderanya, ya kan? Iya nih, mereka salpoknya itu sih, jadi kayak wah bagus ya, ya sehingga inisiatif pribadi gitu ya, kita sarannya semuanya mintalah ke desa sebelah tiangnya, bayar sih memang sarannya semuanya, tapi supaya bagus gitu ya sarawannya semuanya. Kayaknya bayarnya itu per orangnya berapa gitu ya. Pokoknya kompak deh, rapi deh pokoknya sarawannya semuanya di Desa Blok 6. Itu bagus, luar biasa ya. Inisiatifnya bagus. Terus banyak sih kalau ngomong-ngomong di media sosial, apalagi affiliate gitu ya. Di affiliate ini, di Instagram juga ada affiliate udah ya kan. Biasanya kan di TikTok ya kan. Nah, ngomong-ngomong e-commerce ya kan, di platform jualan toko oranye, toko ijo ya, kita sebut merek enggak apa-apa kali ya, di kayak di Shopee, Tokopedia, di apa Lazada, pokoknya di jualan-jualan gitu kan, sekarang mulai 1 Agustus kemarin kan udah ada tuh peraturan baru Esrawannya semuanya, udah dikenakan pajak. Serius. Jadi sehingga dampaknya itu ya yang kita rasakan sendiri ya, kita yang biasa beli-beli online itu sudah harganya udah enggak, harganya sudah sedikit naik Esrawannya semuanya. Yang biasanya sekian, sekarang itu udah naik. Karena apa? Ya itu dengan peraturan baru dari pemerintah tadi Esrawannya semuanya terkena pajak. Jadi ya harga-harga di online tadi juga naik, ya kan? Mungkin pas kita cek harganya masih sama. Pas kita check out gitu ya, bayar gitu, udah ada tuh bantu PPN ini kena, ini udah terkena pajak, jadi harganya pun makin naik. Dan ada beberapa akun kayak biasanya ada free ongkir, dan sekarang ini tidak ada sama sekali dapat dia free ongkir gitulah Esrawannya. Jadi banyak kekecewaan ya, apalagi untuk pedagang-pedagang UMKM di mana dia beli bahan-bahannya itu online gitu, jual-jual sana, yang biasa dapat free ongkir atau bahan-bahannya biasa dapat murah, sekarang harganya barang-barangnya mahal. Dilema tuh, dilemanya karena wah barang-barang mahal, jadi mau buat jualan harga misalnya makanan atau jualan minuman ya kan, kayak dinaikkan harga, takut banyak yang bilang mahal, tapi bahan-bahan barang-barang sekarang udah naik. Kalau enggak dinaikkan harganya, harga jual
takut rugi. Ya kan dilema di situ ya, pedagang UMKM Esrawan disebut, karena itu tadilah efek ya, harga-harga barang pada naik Esrawan ya semuanya. Itu salah satu yang informasi terkini ya di bulan Agustus ini Esrawan ya semuanya. Terus apa lagi Esrawan ya semuanya? Di cuaca, semoga kita cuaca di bulan ini semoga bagus sih, apalagi untuk menyambut 17 Agustus. Biasanya seminggu mau 17 Agustus biasa banyak kegiatan tuh, 3 hari gitu ya, kayak sebelum-sebelumnya di seputaran Gunung Meriah ya kan, sebelum hari H 17 itu ada kegiatan karnaval ya kan, biasanya tuh anak-anak sekolah tuh karnaval dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, banyak tuh ada lomba-lomba ya kan, karnaval, pakaian-pakaian daur ulang kayak tahun lalu, bla bla bla, panjang tuh acaranya semuanya sore gitu kan. Terus ada jalan santai, ada kalau dulu itu ada lomba senam ya, sampai hari H upacara gitu ya. Semoga juga di tahun ini, di bulan ini juga ada ya kan, supaya rame. Soalnya udah jarang banget di Aceh Singkil ini kegiatan-kegiatan yang jarang ada ya, apalagi yang sampai benar-benar acara besar gitu kan. Kayak kalau dulu tuh sering ya seruannya kayak ibaratnya HUT Aceh Singkil aja gitu kan, besar gitu kan acaranya, rame kayak dulu di GOR misalnya ya kan, atau di mana di Singkil atau di lapangan Marimbi Poli, besar gitu ya seruannya semuanya. Atau acara-acara lain sampai-sampai undang misalnya artis-artis yang lain gitu ya, bawa ke daerah kita ya. Itu yang kadang dirindukan, wah jarangnya acara-acara sekarang gitu kan. Semoga ya, karena harus lihat juga pribadi ya kan, anak-anak paskibra, kalau kabupaten belum lihat ya, nggak tahu mungkin udah latihan, tapi kalau untuk kecamatan di, karena kita di radio ya ngelihat langsung kan di lapangan Marimbi Poli ya kan, anak-anak paskibra sudah mulai latihan mulai 1 Agustus kemarin gitu kan. Tapi ngelihatnya kalau menurut Aris kok kayaknya berkurang orangnya, kok makin lama kok makin sedikit. Kenapa gitu kan? Apakah ada something lah pokoknya seruannya semuanya. Enggak, biasa kan formasinya yang dikenal itu 17 7 8 atau 7 gitu ya. 45 17 7 gitu ya. Di mana 7 Agustus tahun 45. Ya kan, 17 Agustus 45. Jadi ya gitu kalau enggak salah formasi anak paskibra ya kan. 8 17 ya 17 8 45. Biasa anak paskibra tuh. Tapi sekarang kayaknya 8 atau 17 orang kayaknya Serawan ya semuanya ya. Sekitar gitulah, saya enggak lengkap ya. Semoga kabupaten lengkap gitu ya. Supaya rame juga. Oke, sekilas informasi dan ya, kita break sejenak Esrawania semuanya. Nanti kembali lagi. Stay tune, tetap di Extra Relax Time.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi ada nenginya.
0: Kiban dia lah Ojek. Lu ke puang kot.
1: Nya engkot, Alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lah baru. Ukuran kerap menjik boleh.
0: Paka menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju batu ke draw ke. Radio rik bak kapai urung draw ke. Hana izin cik lom. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Oke, seronoknya semuanya kita coba sapa lagi nih ya. Waktu menunjukkan jam 3.47 sebentar lagi. Dan ini dua lagi nih, kalau sempat deh hari seputarkan ini kita request. Nih kita request, kita bacain requestannya. Ini ada melalui, ini mah pribadi nomor Haris ini. WA Haris. Oh, ini kayaknya kawan Haris deh ini lagi mendengarkan ya, seronoknya semuanya. Halo, assalamualaikum Bang Haris. Waalaikumsalam, aku Rian di seputaran Gunung Meriah. Halo Rian, semoga sehat kabarnya ya. Lagi pada ngapain kalian? Oke Bang, aku mau request lagu nih. Dali darinya Bilal Indrajaya yang berjudul Rangga Cinta. Rangga Cinta, bentar. Rangga Cinta ini kalau enggak salah duet ini bareng, iya kan? Bilal Indrajaya ini bareng Eva Celia. Oke, ditunggu deh lagunya ya, Rangga Cinta. Tapi dia yang enaknya ini dari ini nih apa? Niscaya, itu enak juga sih Bilal Indrajaya. Oke deh, satu lagi. Assalamualaikum ya semuanya. Oke, ini melalui Facebook. Halo, assalamualaikum Bang Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau request lagu dari Panji Sakti yang berjudul Sang Guru. Oke, Sang Guru. Oke, baiklah. Takut gak kesampean terputar lagunya, langsung aja kita putar requestan ya, serawannya. Berawal dari Bilal Indrajaya, Rangga Cinta.

Ekstronia semuanya, sampai di sini kebersamaan kita di program Extra Relax Time. Semoga lagu-lagu yang udah nemenin siang menjelang sore Ekstronia semuanya bisa bikin hati lebih tenang, pikiran lebih relax ya, dan semangat buat lanjut beraktivitas ataupun menikmati waktu istirahat Ekstramania semuanya. Terima kasih untuk kamu yang udah stay tune dari awal sampai akhir, yang udah request lagu, salam-salamnya atau sekedar setia mendengarkan ya. Sampai jumpa di edisi selanjutnya besok ya, di jam yang sama tentunya di program Extra Relax Time dengan lagu-lagu terbaik yang siap jadi teman di setiap momen santai Ekstramania semuanya. Haris pamit, tetap jaga kesehatan, tetap bahagia, dan jangan lupa dimanapun kamu berada Ekstramania, biarkan musik selalu menemani perjalanan hari-harimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat menikmati sisa harimu.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: sesungguhnya darah kaum muslimin, harta dan kehormatan mereka diharamkan dalam Islam. Kehormatan seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada kehormatan dan kesucian Ka'bah. Membunuh jiwa seorang mukmin adalah dosa besar dan perkara yang sangat mungkar. Bahkan lenyapnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang muslim tanpa alasan yang hak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berulang kali memperingatkan umatnya agar benar-benar memperhatikan kehormatan seorang muslim, baik pada hartanya, jiwanya, dan juga harga dirinya. Mencaci seorang muslim adalah kefasikan, yakni termasuk dosa besar, sedangkan membunuhnya adalah kekafiran, yakni kekafiran kecil yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Terkecuali jika pelaku pembunuhan tersebut menghalalkan perbuatan membunuh, maka ia telah benar-benar kafir. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr."
0: Mencaci seorang muslim adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Maka hendaknya kita waspada dan menjaga lisan kita dari mencaci seorang muslim. Ingatlah, mencaci seorang muslim termasuk perbuatan fasik dan dosa besar. Jangan sampai pada hari kiamat kelak kita termasuk orang-orang yang bangkrut atau pailit karena pahala amal-amal saleh kita habis dibagi-bagi kepada orang-orang yang kita zalimi ketika di dunia.
2: Halo adik-adik hebat Aceh Singkil, sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779 atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

101.8 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Nomor 3 Lebu Taraje Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ekstramania semuanya. Kita berjumpa lagi, kali ini tetap bersama Vina ya. Oke, dan kita di program NND Nuansana Daerah, tentunya masih dengan genre khusus lagu-lagu daerah terbaik di Indonesia yang bakal menemani dan menghibur Ekstramania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 6 sore nanti. Jadi buat Ekstramania semuanya yang mau bergabung, request lagu dan salam-salam, tentunya kita masih tunggu di 08 1148 1048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM.

0: Ojek, kakawanya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kibang dia lah ojek. Lepas ke puang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lah baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Hoi-hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan nak pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lo. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru...

0: Oh, Jack, kakak awaknya.
1: Hai, lagi drone dengan nyinyo.
0: Kibang dia lah, oh, Jack. Lu ke puang kot?
1: Nyo, engkot, alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lah, baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan, man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Ku hoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh angkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.

0: haba bahasa Cina.
1: Alah, hijack. Makaji uronnya kupakajak pelatihan operator radio Bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh hangkatin. Kiban tak pelaku man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
0: Hai, Sok. Man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat oke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyansukkan sekalian pegah laju bak toki draw ke radio rik bak kapai urung draw ke hana izin cik lom bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain dan kena penertiban petugas.
2: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Oke, selamat nih semuanya. Kita kembali lagi tentunya masih bersama Vina di program NND Nuansa Daerah kembali menyapa. Dan dari studio sudah pukul 16.38 menit melintas. Ini waktunya mau bacain lagi yang udah request melalui WhatsApp radio ya. Hai, hai, hai. Oke, kakak penyiar saya Jovi alias Jomblo Happy. Mau minta lagu Cicak Rowo ya. Oke, salam-salamnya buatnya Mama Agus. Salam kenal, kemudian Bu Ati, salam kenal, dan buat semua-semua aja dari A sampai C, terima kasih. Oke, terima kasih kembali, ini dari Bang Musliman ya, di Bakal Buat, ditunggu lagunya, segera meluncur. Oke, lanjut, kita bacain dulu yang udah request melalui chat dari Facebook ya, resmania semuanya kita bacain dulu. Assalamualaikum, selamat sore, waalaikumsalam, selamat sore kembali. NND Nuansa Nada Daerah ya, ini dengan Kak Nurliawati di Singkil, mau request lagu Fauzana yang judulnya Laika Iyo. Oke, bale, salam-salamnya buat semua pendengar fans ekstra yang selalu stay dengerin radio. Salam spesialnya buat Kak Vina aja, semoga sehat selalu, amin, dan selamat bekerja sampai tuntas. Terima kasih kembali buatnya Kak Nurliawati, ditunggu lagunya segera meluncur.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
4: Fire! Fire! Fire!
5: Yeay, menang lagi.
6: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
5: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
6: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
5: Oke Bu, ayo kita membaca.
7: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.
1: Iklan lagi. Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
4: Fire! Fire! Fire!
5: Yeay, menang lagi.
6: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
5: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
6: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
5: Oke Bu, ayo kita membaca.
7: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi

0: bosen loh. Lagian aku juga lagi bosen, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
0: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Oke, dari seram-seram semuanya dari studio sudah pukul 17:55 melintas. Gak terasa Vina udah 2 jam berlalu menemani dan menghibur ekstramania semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Dan sekali lagi kita kasih pengumuman buat ekstramania semuanya, buat fans ekstra dimanapun berada. Ya, ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Ekstra SF yang ke-23 tahun, kami seluruh kru Radio Ekstra mengundang ekstramania semuanya untuk bisa bergabung bersama kami di Pantai Gosong Cemara Indah di hari Sabtu ya pukul 11 siang dalam agenda seru-seruan tentunya dan makan-makan pastinya. Oke deh kalau gitu, Vina pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ojek, kakak awaknya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kibar adalah Ojek. Lu ke puang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong angkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Extravaganza sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Mutiara Hadis
1: dari Abu Amr bahwa dia menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan dalam Islam yang dia tidak perlu menanyakan lagi kepada selain beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Artinya, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah kalimat ringkas dan padat yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan seorang penanya. Dalam dua kalimat ini tercakup makna Islam dan iman. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memperbaiki imannya dengan lisan sebagai peringatan bagi hatinya, dan memerintahkan untuk istiqamah dalam melakukan ketaatan-ketaatan serta meninggalkan seluruh penyimpangan. Sebab tidak dikatakan istiqamah jika disertai dengan adanya kebengkokan yang merupakan kebalikannya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar tetap beriman dan bersikap sederhana, serta untuk tidak berlebih-lebihan dalam mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang wajib, makruh, maupun yang haram.
2: Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil, sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara. Tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala telah mengikat semua hamba-hambanya yang beriman dengan ikatan persaudaraan. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Di antara hak-hak persaudaraan yang wajib dijaga adalah saling mencintai karena Allah, saling bertegur sapa dan mengucapkan salam di antara mereka, tidak mendengki seorang pun di antara mereka, dan saling menasihati di antara sesama kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang terhadap umatnya empat perkara yang dapat merusak ikatan persaudaraan. Empat perkara tersebut adalah saling membenci, saling mendengki atau hasad, saling membelakangi, dan saling memutuskan hubungan baik. Empat perkara ini diharamkan dan termasuk pelanggaran terhadap hak-hak persaudaraan Islam. Tidaklah sempurna keimanan seseorang hingga dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Juga diharamkan seorang Muslim mengucilkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yang dimaksud dengan mengucilkan adalah tidak mau bertegur sapa dengannya dan tidak berinteraksi dengannya. Perkara ini diharamkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan rukhsah atau keringanan untuk tidak bertegur sapa selama 3 hari jika seseorang merasa kesal dan marah terhadap saudaranya. Adapun setelah 3 hari, maka hal ini dilarang. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3.
0: Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling memalingkan muka, dan saling memutuskan ikatan persaudaraan. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Tidaklah halal bagi seorang Muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Marilah kita berlapang dada terhadap saudara kita seiman, bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik, lemah lembut terhadap mereka, dan memaafkan kesalahan mereka. Ketahuilah bahwa dengan akhlak yang baik, seseorang dapat menusul derajat orang-orang yang rajin salat malam dan rajin berpuasa. Dan jangan sampai kita mengucilkan saudara kita seiman lebih dari 3 hari. Maafkanlah kesalahan saudara kita agar Allah subhanahu wa ta'ala

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

kedua kaki. Tajamnya ujung belati, menjam di ulu hati.

adik-adik hebat Aceh Singkil sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramanya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ekstramania semua, dimanapun kamu berada. Kembali Bang Davi mengudara pada malam hari ini di program Diam Dawa Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Kajian rohani yang tentunya hadir selalu setiap pekannya di Kamis, edisi Kamis malam Jumat ya. Dan pada malam hari ini tentu saja kita diselimuti dengan iringan gerimis ya. 3 hari terakhir ya, alhamdulillah ya, hujan selalu turun gitu ya. Mudah-mudahan keberkahan ya mendapati kita semuanya. Amin. Dan untuk malam hari ini ya, saya enggak sendirian. Seperti biasa ada Pak Ustadz yang nemenin kita, ada Pak Ustadz Ali Basir. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nabi.
0: Sehat Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Pekan lalu sama Vina Pak Ustadz ya?
1: Ya, kita kemarin sama Vina. Malam ini kemari ke Madapi ini malam ini ya.
0: Untuk kajian kita malam hari ini tentang apa Pak Ustadz?
1: Insya Allah kajian kita malam ini kajian pendidikan anak nih, pendidikan keluarga. Kewajiban orang tua kepada anak. Nah,
0: kebalikannya birrul walidain gitu ya Pak Ustadz ya, ya. Kalau birrul walidain anak orang tua gitu Pak Ustadz.
1: Kalau itu kewajiban anak kepada orang tua.
0: Nah, kalau ini
1: kewajiban orang tua kepada anak.
0: Apa namanya itu Pak Ustadz?
1: Apa namanya itu? Tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab ya. Ya. Ya, setiap kita pribadi akan jadi orang tua. Yang statusnya sekarang anak juga bakal jadi orang tua kelak. Ya. Dan ya, tentu sama kayak kemarin mungkin saya masih lajang. Sekarang saya udah jadi orang tua, sudah punya anak, sudah punya tanggung jawab ya. Saya untuk mendidik anak saya ya. Bagaimana dia harus berbuat baik ya, menjalankan perintah Allah dengan misalnya sholat dan lain sebagainya. Dan gak cuma itu aja, banyak sekali tentu saja tanggung jawab orang tua ya terhadap anaknya. Nah, kalau misalnya anak berbuat yang tidak terpuji, nah, siapa yang disalahin? Wah, ini orang tuanya si Polan nih, gitu kan? Banyak kan gitu. Nah, untuk lebih selengkapnya ya nanti akan disampaikan oleh Pak Ustadz, juga kami akan ajak untuk para pendengar bergabung ya untuk saling berdiskusi begitu ya. Terkait dengan kajian kita. Tafadhal Pak Ustaz.
1: Terima kasih Pak Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَقَالَ أَيْضًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
2: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Al-Quran Surat Luqman ayat 12. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari mungkar, mereka lah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Rasulullah Muhammad bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa mendurakaiku, berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Ekstraunya para pencinta acara diam dimanapun mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini Ustaz hadir bersama kembali bersama Bang Dapi di program Diam edisi hari Kamis 6 Agustus 2026, bertepatan dengan 22 Safar 1448 Hijriah. Kita malam hari ini kajian kita kewajiban orang tua kepada anak. Nah, jadi ada dalam Islam namanya wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Ada namanya sunnah, kalau kita tunaikan kita mendapatkan kebaikan, pahala. Kalau tinggalkan kita tidak mendapatkan pahala. Dan ketika kita menjadi seorang tua, maka kita mempunyai kewajiban kepada anak. Sebelum saya serahkan kepada Mang Dapi, ada sebuah kisah nih Mang Dapi.
0: Iya, Ustaz.
2: Seorang laki-laki bersama anaknya datang kepada Umar bin Khattab. Ya, lalu katanya, wahai Amir Mukminin, anak saya ini nakal kali, enggak bisa diajar. Nah, kepada Amir Mukminin. Lalu Amir Mukminin mengatakan kepada anak tadi, "Nak, kamu enggak tahu kalau kamu berbuat dosa, kamu durhaka sama orang tua, dosanya besar." Lalu si anak protes, "Wahai Amir Mukminin, sebenarnya bukan saya yang durhaka sama ayah saya, tapi ayah saya, orang tua saya durhaka sama saya."
0: Kenapa begitu, Pak Ustaz?
2: Kok begitu? Kata anak tadi kepada Amir Mukminin Umar Khattab, "Coba apa alasanmu?" "Saya ini ayah saya ini, sewaktu dia sebelum menikah, dia pergi ke pasar, dibelinya budak. Budak tadi dimerdekakan, dijadikan istri. Itu ibu saya. Lalu ayah dan ibu saya sampai hari ini tak memberikan kepada saya nama yang terbaik." Nah, lalu ditanya, "Nah, siapa namamu?" "Nama saya Ju'al, ya. Kumbang."
0: Artinya, Ustaz?
2: Kumbang. "Jadi namamu Kumbang?" "Iya." "Terus apa lagi?" "Ayah saya dan ibu saya tidak memberikan, mengajari saya satu potong pun dari ayat Al-Quran. Tidak mengajarkan Al-Quran. Dan kemudian ayah saya ini dan ibu tidak mengajarkan kebaikan kepada saya." Lalu Umar bin Khattab, Amir Mukminin, mengatakan kepada si ayah tadi, "Kau mengatakan anakmu durhaka kepadamu. Kamu yang dulu durhaka kepada anakmu, kerana kau enggak menunaikan kewajiban sebagai seorang tua." Itu dulu pendapi, kewajiban orang tua kepada anak kita sampaikan kajian malam hari ini. Saya kembalikan.
0: Jadi artinya tidak serta-merta yang tua benar, ya Pak Ustaz, ya.
2: Iya.
0: Dari kisah tersebut gitu kan. Dan ternyata si anak juga menuntut, "Loh, saya enggak diajarin kok orang tua nyalahin kita, si anak gitu ya." Makanya memang kalau mau ke ibarat hakim mau memutuskan perkara itu dihadirkan dua-duanya, si anak dan si orang tua, ya Pak Ustadz, ya. Supaya kita tahu sebenarnya duduk persoalannya tuh di mana begitu ya. Nah, kalau dari peristiwa cerita tadi ya, Pak Ustadz, ya, timbullah pertanyaan gitu Pak Ustadz, ya kan. Sejak kapan, ya, dari mulai apa orang tua itu memberikan apa ya,
2: punya kewajiban.
0: Kewajiban ya, punya kewajiban terhadap anaknya. Sejak mulai kapan tuh, Pak Ustaz? Apakah ya sejak dia lahir di dunia atau mungkin masih dalam kandungan ya, Pak Ustaz ya? Ya.
2: Jadi dalam kajian tarbiyatul aulad, pendidikan anak ya, tanggung jawab orang tua itu kepada anak itu dalam literatur Islam ya. Nah, jadi tanggung jawab orang tua itu melalui fasenya, ada fase-fasenya. Sebelum kelahirannya. Di mana itu? Yang pertama dari memilih pasangan yang soleh. Jadi ketika seorang orang tua yang ingin menciptakan generasi yang terbaik ya, maka carilah pasangan untuk anaknya, menantunya ya. Kalau laki-laki ya perempuan, perempuan laki-laki ya, artinya memilih pasangan yang soleh. Mencari calon ibu, calon ayah yang baik agamanya. Makanya Nabi memberikan gambaran kalau seorang laki cari tungkahul mar'atul arba'in, lima liha, wali jamaliha, walasabiha, wali diniha, pasbar bizatidin taribat yabat. Nah, nikahilah wanita itu boleh kena cantiknya, boleh kena keturunannya, nasabnya. Tapi pilihlah yang beragama, dengan agama itu kamu beruntung. Nah begitu, jadi begitu juga seorang wanita, cari laki-laki yang baik agamanya. Apabila datang kepadamu laki-laki yang baik agamanya, baik agamanya, nikah dia. Kalau enggak akan terjadi kerusakan di muka bumi. Jadi bagaimana kewajiban orang tua kepada anak itu? Utamanya dari memilih pasangan hidupnya. Nah kalau sudah saatnya anak menikah, nikahkan segera. Ada hal-hal yang segerakan dalam Islam. Jenazah tengah rumah, segerakan dikuburkan. Apalagi utang segera dibayar, berdosa segera taubat kepada Allah. Nah ketika anak sudah saatnya menikah, nikahkan. Nah jangan sampai dia nikah sendiri. Nah jadi, nah kena udah kadang ada itu, kena udah dia sudah saling cinta, orang tua nggak setuju, pada sekufu ya. Nah akhirnya dia nikah sendiri, akhirnya wali hakim sebagai walinya, pada ada wali kandungnya, ada wali nasabnya. Jadi bagaimana hak kewajiban orang tua kepada anak? Dimulai dari memilih pasangan yang soleh dan solehah. Nah, itu dulu Pak Nabi.
0: Memilih pasangan yang soleh dan solehah. Kalau kita laki-laki cari istri yang solehah. Itu juga kalau perempuan ya Pak Ustaz, ya. Cari suami yang
2: soleh.
0: Soleh. Gitu ya. Ya. Bukan yang namanya soleh Pak Ustaz kan.
2: Kesolehannya.
0: Kesolehannya ya. Gitu kan. Jadi ketika apa ya, bibitnya tadi ya Pak Ustaz ya. Berarti kan itu dari bibitnya Pak Ustaz, dari orang tuanya gitu Pak Ustaz.
2: Iya, ya. Jadi sebenarnya gitu tadi. Makanya li nasabiha itu, nasab itu perlu ya. Jadi bagaimana kita melihat kesolehan orang, lihat kesehariannya. Nah, jadi kalau seorang wanita melihat laki-laki yang rajin sholat, rajin ke masjid, tak dalam ibadahnya, nah dalam menjalankan agamanya benar, itu jadi bandrol juga, jadi ukuran juga ya. Begitu juga seorang laki-laki melihat, jangan hanya paras cantiknya saja, lihat ya bagaimana dalam dia bersikap, dalam dia bertindak, dalam kesehariannya. Nah kalau ternyata gak bisa, tanya orang lain. Nah, tapi yang jelas ya, ini juga langkah proses untuk mendapatkan generasi yang soleh dan soleha. Ini tanggung jawab orang tua ini. Dimulai dari mencari pasangan yang calon pasangannya soleh dan soleha. Nah itu dulu Pak Nabi.
0: Iya, nah. Tapi kadang Pak Ustadz belum jaminan juga Pak Ustadz ya. Oh, iya. Keturunannya bakal soleh dan soleha juga. Karena ya mohon maaf nih Pak Ustadz ya, mungkin ada juga itu anaknya Pak Ustadz, anak Ustazah Sipolan itu Pak Ustadz kan. Tapi kelakuannya Pak Ustadz, wah mohon maaf nih. Kayaknya kalau ada istilah buah jatuh
2: jauh dari
0: batangnya, ini kayaknya jatuhnya ke sungai Pak Ustaz. Di sungai, jadi agak jauh dia Pak Ustaz. Nah, itu gimana tuh Pak Ustaz?
2: Jadi Nabi mengingatkan kepada kita, kullu mauludin yuladu al fitrah, setiap anak itu lahir fitrah, fitrah ya, suci, bersih. Abawahu yahawidanihi au yunasiranihi au majazanihi. Gaya, termasuk yang membuatnya Yahudi dan Nasrani atau Majusi, yaitu orang tuanya. Nah sekarang, nah gimana kalau dilihat bibit bebetnya orang baik ya, tapi kok seperti itu? Mungkin pengaruh lain, pengaruh lingkungan, pengaruh dan sebagainya. Makanya Quran mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, tindak dalam kesehariannya. Nah kalau ternyata gak bisa, tanya orang lain. Nah, tapi yang jelas ya, ini juga langkah proses untuk mendapatkan generasi yang soleh dan soleha. Ini tanggung jawab orang tua ini. Dimulai dari mencari pasangan yang calon pasangannya soleh dan soleha. Nah itu dulu Pak Nabi.
0: Iya, tapi kadang Pak Ustadz belum jaminan juga Pak Ustadz ya, keturunannya bakal soleh dan soleha juga. Karena ya mohon maaf nih Pak Ustadz ya, mungkin ada juga itu anaknya Pak Ustadz, anak Ustazah Sipolan itu Pak Ustadz kan. Tapi kelakuannya Pak Ustadz, wah mohon maaf nih, kayaknya kalau ada istilah buah jatuh
2: Gak jauh dari
0: batangnya, ini kayaknya jatuhnya ke sungai Pak Ustadz. Di sungai, jadi agak jauh dia Pak Ustadz. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz?
2: Jadi Nabi mengingatkan kepada kita, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak itu lahir fitrah, fitrah ya, suci, bersih. Abawahu yahawidanihi au yunasiranihi au yumajazanihi. Gaya, termasuk yang membuatnya Yahudi, Nasrani, atau Manjusi, yaitu orang tuanya. Nah sekarang, nah gimana kalau dilihat bibit bebetnya orang baik ya, tapi kok seperti itu? Mungkin pengaruh lain, pengaruh lingkungan.

0: fitrah, fitrah ya, suci bersih. Bawahu yahawidanihi au yunasiranihi au majazanihi. Ya, termasuk yang membuatnya Yahudi, Nasrani atau Majusi yaitu orang tuanya. Nah, sekarang gimana kalau dilihat bibit bebetnya orang baik ya, tapi kok seperti itu? Mungkin pengaruh lain, pengaruh lingkungan, pengaruh dan sebagainya. Makanya Quran mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, jadi betul juga Abang Rapi. Nah, dia sudah orang tuanya seperti itu, anaknya seperti itu. Nah, kadang dari kecil sudah diajar, sudah dididik semaksimal mungkin. Rupanya begitu keluar dari sarangnya, surau dari rumahnya, lalu mungkin dah kuliah, kerja sebagainya ya. Lalu pengaruh teman, pengaruh sahabatnya dan sebagainya, mempengaruhi jiwanya. Nah, tapi yang jelas pondasi di rumah sudah ditanamkan nilai-nilai tauhid, sebagaimana Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya apa? Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu, ya bunayya la tusyrik billah. Nah, wahai, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah mensyirikkan Allah. Ini juga sebenarnya tanggung jawab orang tua ini. Jadi sejak kita mencari jodohnya, kemudian pernikahannya juga soleh dan soleha, ya, pernikahan yang baik ya. Malam pertamanya juga apa namanya, etikanya baik, dan baringin dengan doa. Nah, doa ibadur rahman itu jangan lupa, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami pasangan, keturunan yang menyenangkan hati, jadikanlah kami pemimpin agama takwa. Nah, sekarang Nabi, kita baca sejarah Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu anaknya Kanan tenggelam. Nah, anak Nabi lagi. Nah, dan istrinya juga tenggelam di lautan tsunami pada masa itu. Yang beriman selamat di kapal bateranya Nuh, anak Nabi. Apalagi anak ustaz ini apa? Anak Nabi. Sejarah juga mencatat bagaimana Nabi Lut ya, ternyata istrinya juga menolak dakwahnya dan juga dihancurkan Allah dalam gempa bumi pada masa Nabi Lut, diangkat Allah, yang dibalikkan negerinya, hancur negeri Sodom itu. Nah, jadi sudah pelajaran juga. Ada yang orang tuanya dua-duanya. Ya, siapa itu? Abu Lahab dan Ummu Jamil. Nah, dalam sejarah itu kan dua putra Abu Lahab dan dua putri Nabi kan menikah itu. Tapi setelah turun surat Al-Lahab ya, nah disitulah terputus. Nah, makanya dalam Islam, lakum dinukum waladin itu bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, jadi sebenarnya jadi udah jadi pelajaran. Di zaman dulu juga ada istrinya solehah, tapi suaminya mengaku dirinya Tuhan. Siapa itu? Ya, Fir'aun.
1: Fir'aun ya.
0: Ana rabbukumul a'la, kata, aku Tuhanmu yang lebih tinggi.
1: Anaknya? Anaknya?
0: Ya, tidak ada. Cuma istrinya soleh. Yeah. Istrinya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan dalam sejarah, Fir'aun menyiksa istrinya sampai mati karena membatalkan keimanan. Jadi sudah pelajaran dari zaman dulu. Dan makanya kita orang Islam, bagi seorang Muslim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam kehidupan Nabi itu terdapat contoh teladan terbaik. Siapa ya Rasulullah? Nabi ya, di atasnya keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, lihat bagaimana keluarga Nabi Ibrahim, Ismail, Siti Hajar, Siti Sarah ya, melahirkan generasi yang saleh dan saleh. Dan ada juga ya generasi Bani Israil itu kan. Nah, jadi yang jelas ya, bukan hari ini saja, sudah zaman tuh Bang Nabi.
1: Zaman ya Pak Ustaz ya. Ada juga yang orang tuanya preman, anaknya rajin dia sembahyang ke masjid ya Pak Ustaz.
0: Nah,
1: ya.
0: Jadi bagaimana? Ya, Ustaz, ya? Jadi bagaimana kalau orang tuanya di berada dalam tempat yang maksiat, anaknya melakukan ketaatan, ya Allah berikan hidayah melalui anaknya. Mudah-mudahan anak itu mengajak orang tuanya menuju mendapat hidayah Allah. Tapi lagi-lagi ya, tapi proses kita ingin mendapatkan anak yang soleh itu kewajiban orang tua. Nah, sudah dicarinya pasangannya soleh dan soleha, lalu kemudian pernikahannya juga baik ya, etika malam pertamanya juga dibaringi dengan doa dalam berhubung intimnya, nah dan sebagainya ya, nah yang baik-baik. Nah, ternyata dalam kehidupan nyatanya ternyata anaknya itu nggak yang diharapkannya nggak sebagaimana yang diharapkan ya, nakal sebagainya. Nah, itu mungkin ujian tuh Nabi. Nah, jadi

0: Nah, jadi jangan sampai kan harus seperti itu. Percuma anak Pak Haji katanya. Kok gitu kelakuannya? Jangan KB, jangan sampai kita salah menilai ya. Nah, itu namanya suuzon itu. Nah, jadi kalau haji ya bab ibadah ya. Kalau ada ustaz penceramah, dia bab gurunya. Nah, tapi jelas setiap kita pribadi sama-sama bagaimana kita mendapatkan ya, berusaha mendapatkan generasi yang saleh saleha. Itu dalam hal ya.
1: Kadang Pak Ustaz, ada orang baik yang dia harus jahat dulu Pak Ustaz. Ketika dia banyak berbuat tidak baik, lalu dia adalah jumpa namanya istilahnya hijrah, bertobat jadi lebih baik. Ya. Ada juga yang kadang dia baik, lama-lama dia jahat pula Pak Ustaz. Apa, kenapa bisa seperti itu manusia ini Pak Ustaz ya?
0: Ya, setiap kita lahir kan kata Nabi kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bayi lahir itu suci bersih. Nah, ternyata lingkungan mempengaruhinya. Nah, kita lahir bersih lalu kemudian lingkungan yang mempengaruhinya baik atau buruk. Nah, ternyata bagaimana? Ternyata lebih dominan kepada kejahatan. Lalu kemudian fitrah manusia itu baik. Nah, dia pertama bersih, baik kan? Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kan manusia keluar dari perut ibunya enggak tahu apa-apa. Bersih kan? Allah berikan mata, telinga, hati agar bersyukur. Lalu dalam perjalanan kehidupannya dari bayi menuju anak-anak, remaja, lalu kemudian kena apa namanya? pergaulan-pergaulan bebas sebagainya. Nah, lalu kemudian lalu melakukan kejahatan. Nah, lalu kemudian Allah beri hidayah dia bertobat. Bisa saja. Nah, ada yang diberi Allah kebaikan, tahu dia kebaikan, tapi ditutup Allah hatinya. Makanya yang sampai Allah tutup hati kita. Kalau masih bisa kita mendengarkan kebaikan, berarti masih ada cara ya, masih ada kesempatan untuk melakukan kebaikan itu. Ya. Pintu taubat tetap terbuka. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya. Ada tapi orang tobat sudah tua. Ada yang sudah tobat waktu dia muda. Ada yang kalau sudah terjepit, baru dia bertobat. Itu sejarah itu tapi. Lihat bagaimana taubatnya Umar Khattab. Umar Khattab itu tobat gimana? Ketika mendengarkan Quran ya, dengan kabar adiknya masuk Islam, ya, lalu kemudian Umar ingin membunuh Rasulullah. Tapi dengar kabar adiknya masih Islam, mengapa kau adikmu sudah Islam? Nah, lalu dia pergi menjumpai Rasulullah ya. Nah, ketika dengar adiknya baca Quran, Allah beri hidayah. Nah, ketika membaca surat Thaha. Lalu di mana Muhammad? Tidak, nanti kau akan bunuh, tidak saya akan masuk Islam. Nah, setelah dengarkan Quran, tersentuh hatinya masuk Islam. Nah, ada seperti itu. Padahal dia sangat benci sama Rasulullah ya, tapi setelah menjadi Islam dia pembela Rasulullah. Ada yang seperti Abu Sufyan. Bagaimana Abu Sufyan itu? Ketika Fathul Mekah, ya setelah tersudut dia Fathul Mekah, barulah dia beriman. Nah, jadi begitu. Ada yang kadang sudah tua dia baru diberi Allah ini. Sudah dilatih, makanya ya, iman itu dipupuk. Nah, dengan duduk kajian seperti ini kita memupuk iman kita. Nah, ada juga penapi di masjid dia orang baik. Begitu keluar masjid dia orang jahat. Datang masjid balik lagi. Nah. Jadi yang jelas ya, yang jelas tugas kita watawasabil haq, watawasabil sabri. Saling mengingatkan kita dengan kebenaran, saling mengingatkan dengan kesabaran. Itu dulu Nabi.
1: Ya, insyaAllah ya. Jadi ya orang mendapatkan hidayah beda-beda ya. Gak tahu kadang tua muda gitu. Bahkan sampai dia mungkin mau tiba ajalnya ya, barulah dia dapat hidayah. Ada juga yang sampai ajalnya dia enggak dapat hidayah gitu kan. Dan ya pendengar sekalian, tadi disampaikan juga oleh Pak Ustadz kita ya, ketika kewajiban kita selaku orang tua terhadap anak, yang pertama adalah memilih pasangannya ya. Pasangan yang soleh dan solehah, yang baik ya. Nah, itu upaya usaha ya, pertama untuk menciptakan generasi yang tentunya diharapkan yang baik begitu ya. Yang kedua Pak Ustaz?
0: Yang kedua, ketika Allah berikan mereka menikah ya benar. Nah, setelah menikah ya kemudian sebagai suami dan istri ya lakukanlah hubungan intim itu sesuai dengan tuntunan Allah Rasulnya. Berdoa saat berhubungan intim ya. Kemudian kalau Allah berikan apa ini juga kewajiban orang tua nih. Sebelum anak lahir ada kewajiban lain apa lagi? Begitu sebagai suami, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai wanita. ibu ya, dari calon anaknya, berikan nafkah yang halal dan thayyibah. Nah, ini tapi apalagi istri dalam keadaan hamil. Ada juga begitu hamil muda, kata istrinya, "Bang, saya pingin jambu apa? Jambu muda apa? Mangga muda." Mangga muda. Tengah malam ya. Nah, karena ini suami tadi ya kena sayang istri, dia pergi. Oh, dia nampak dia di depan rumah orang, jambu apa mangga muda itu dicurinya.
1: Enggak
0: diminta, ambil saja lalu pulang, diberikan istri yang sedang hamil. Ini pendidikan jahat ini yang dilakukan pada anaknya. Harusnya bagaimana? Beli atau minta? Nah, kalau enggak mau dimiliki dia apa dicuri katanya. Ya, sudah memberikan yang haram itu. Nah, berikan yang halal thayyibah. Ya ayyuhan nas kullu mimma fil ardi halal thayyibah. Wahai manusia, makan di muka bumi yang lagi baik. Ada pendapat kadang ini kan kita daerah sawit ini ya. Nah, kadang orang sudah susah memupuknya, menanamnya, dia memanennya. Nah, mencurinya. Dan dianggap itu, dan ketika sudah mencuri, syukuran pula tuh. Syukur kita alhamdulillah malam ini banyak dapat. Padahal ya mencuri tetap mencuri ya. Dalam Islam mencuri sebutir telur saja potong tangannya. Tapi di negeri kita Islamnya tidak ya. Negeri kita ini enggak ya, tapi di negeri Islam terjadi. Jadi bagaimana? Ini juga pendidikan dalam anak ketika sebelum, ini kewajiban orang tua kepada anak sebelum anak lahir dalam kandungan, jaga itu. Jangan ada juga mandai orang tua kena begitu takut anaknya lahir diaborsinya, apa namanya itu? Ya, digugurkannya. Nah, jadi ada tanggung jawabnya, termasuk berikan makanan yang halal thayyibah kepada istri. Ketika istri memakan, anak juga makan. Itu dalam perut. Nah, jaga. Nah, 9 bulan 10 hari ketika lahir. Nah, ada juga tanggung jawab orang tua. Jadi sejak mencari jodohnya, sejak pernikahannya, sejaknya itu lamaran nikah tuh ya, sampai etika malam pertamanya, sampai ketika dalam perut ibu apa dalam keadaan dalam perut ibunya ya, kandungannya juga ada pendidikannya. Apa salahnya ketika istri sedang hamil itu, para wanita yang sedang hamil ya, banyak-banyak tilawatil Quran, banyak-banyak berzikir ya, beri makanan yang halal dan thayyibah yang bergizi. Nah, begitu juga para suami yang bahkan akan menjadi calon ayah ya bagi anaknya, berikan nafkah yang baik. Istri jaga itu kandungannya. Nah, itu juga tanggung, itu juga kewajiban orang tua kepada anak ketika anak dalam kandungan. Itu dah benar.
1: Insyaallah ya. Jadi pentingnya kita mencari harta yang halal ya, cari duit yang halal untuk dibawa ke rumah. Karena apabila yang haram itu dibawa ke rumah, dikasihkan makan anak istri, enggak berkah. Ya, mungkin situ juga Pak Ustadz ya. Apa ya, pengaruhi sang istri atau kelak sang anak ya. Ini kenapa susah diatur misalnya Pak Ustadz ya. Oh ternyata dari ya, situnya Pak Ustadz.
0: Bisa jadi, makanya kata Nabi, kullullah minna bata panakral ala bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram neraka bagiannya. Artinya apa juga, jangan-jangan, kenapa ya anak saya kok payah jajar ini? Padahal ya, ya waktu kecil dia diberikan apa? Sebentar dulu. Ada enggak dia diberikan nafkah yang halal thayyibah? Nah, biasanya kalau orang tua memberikan yang halal thayyibah, yang halalan lagi baik ya, itu mudah dia mencerna kebaikan itu. Nah, anak saya kenapa ya kok nakal sekali? Sebentar dulu, ada enggak dia diberikan sesuatu yang halal thayyibah? Nah, jadi kadang ya kadang apa namanya, kita belum apa-apa selalu mengucap seperti itu. Jangan-jangan masih bercampur yang haram, apa ya, subhat dan haram diberikan kepada keluarga. Ini juga bisa mempengaruhi perkembangan ya psikologis juga ya bagi si anak tadi, termasuk juga ketika dia ya menghadapi kehidupan nyatanya dari sejak anak-anak sampai dari remaja atau sampai dewasa. Nah, jadi itu penting sekali, itu tanggung jawab, itu kewajiban itu. Yeah. Jadi kewajiban bagaimana? Kadang kan ada berpikir yang haram aja susah apalagi yang halal. Ini keliru ya. Bumi Allah ini luas ya. Kalau umpamanya dalam satu tempat mungkin kita kurang itu, coba hijrah. Nah, tapi hijrah kepada kebaikan ya. Nah, jadi jangan sampai sudah enak nih yang haram ini aja. Jangan, karena memang kita disuruh, diperintahkan untuk mencari yang halal thayyibah. Nah, itu juga ya kewajiban orang tua kepada anak berkenan dengan mencari nafkah ini. Jadi berkah yang kita cari, barokah rezeki, keberkahan rezeki itu hadir kalau kita takwa kepada Allah. Walau ana al-Qur'anu wattaqaula fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami turunkan berkah dari langit dan bumi. Jadi keberkahan rezeki lahir karena iman dan takwa kepada Allah. Itu dah melalui.
1: Ya. Jadi kita sebagai orang tua usahakan bawa yang halal ke rumah. Kalau sekit jangan bawa ke rumah. Nah, di luar rumah aja, ya, Pak Ustadz ya. Ya. Si istri juga mengingatkan, dikasih uang nih sama suami, ditanya bisa. Ini dari mana asalnya gitu kan? Halal enggak, haram enggak? Kalau sekiranya meragukan, ah, jangan misalnya. Kan istri bisa aja menolak ya Pak Ustadz ya.
0: Iya.
1: Udahlah jangan dibawa ke rumah lah intinya seperti itu gitu
0: ya. Tapi kan kadang itu tadi para istri enggak tanya. Nah, pokoknya terima. Kadang suami mau enggak itu kan? Mau enggak ini? Nah, padahal tanya kalau suami istri yang benar-benar ini yang bawa, yang dapat ini dari harta yang subhat atau harta yang haram ini atau halal ini. Nah, kalau suami yang sal ini dari harta yang remang-remang, ya tinggalkan, ya jangan. Nah, yang hal, ada juga di mana suami yang saleh ini, yang sebelah kanan ini ada dua kantong ini, sebelah kanan ini datang dari remang-remang ini. Ah, yang ini yang halal ini, yang ini saya berikan. Nah, ada juga itu.
1: Bagus, dipilahnya ya, Ustaz, nggak digabung ya, Pak Ustaz.
0: Ada juga istrinya, pokoknya samanya itu udah, pokoknya jadi boleh dia jadi. Nah, tapi itu tadi kan kita ingin mendapatkan generasi keturunan yang saleh dan salehah tadi. Memang perlu riyadhah, perlu apa namanya? Nah, apa tandanya keberkahan rezeki itu benar? Termasuk badan sehat, ya, apalagi rumah tangga akur. Ada juga menabi, makin bertambah hartanya, makin bertengkar rumah tangganya. Ada apa itu?
1: Enggak tenang,
0: Ustaz. Ada apa? Rupanya hasil copet rupanya. Hasil begal, hasil mencuri, hasil melakukan yang haram. Dibawanya pulang. Nah, rupanya membuatnya bahagia, rupanya makin sengsara. Nah, ada juga menabi, peras keringat banting tulang pagi sore siang malam, ya bahkan enggak tahu siang enggak tahu malam. Tapi betul-betul yang halal untuk ibadah dibawa pulang mendatang, diberikannya kepada keluarganya. Ada ketenangan batin di situ, ada kebahagiaan tersendiri. Ada yang orang tertawa di atas gubuknya, Nabi. Ada yang menangis di atas istananya. Ada apa itu? Ya, karena mungkin cara mencari apa namanya memberi, mencari nafkahnya mungkin tidak diridhai Allah. Itu dah, Nabi.
1: Ya, sampai di sini, Extra Manesma. Ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan, boleh, silakan ya. Lalu interaktif di 0811-648-1048. Ya. Kewajiban orang tua kepada anaknya, ya. Ya. Sebagai orang tua tentu kita menginginkan yang terbaik untuk anaknya, ya. Tapi anak itu perlu bimbingan dari orang tuanya, apalagi masih kecil. Jangan dilepas sendiri. Jangan masih kecil nanti, ya biar aja masih kecil ya. Tidak, justru karena masih kecil itulah dididik yang baik-baik, supaya kelak dia besar, dia berbakti kepada orang tua, bukan malah jadi durhaka ya terhadap orang tua. Kan ada tuh Pak Ustadz kadang anak-anak nih dicap durhaka nih sama orang tuanya begitu ya. Ya mungkin ada kekeliruan orang tua mendidik sang anak begitu Pak Ustadz kan. Ya. Nah, jadi berakibat pada hal tersebut. Atau sekarang kan didik anak tuh payah Pak Ustadz. Oh, apalagi dengan tantangan handphone nih Pak Ustadz.
0: Ya.
1: Bayangkan nih Pak Ustadz, anak-anak tuh masih belum sekolah udah dipegangi handphone.
0: Ya.
1: Yang dilihat tuh bermacam tuh Pak Ustadz. Oh, iya. Ini tentu mempengaruhi Pak Ustadz kan ya, terhadap sikap si anak. Nah, kita sebagai orang tua walaupun kita mampu kita belikan handphone untuk anak kita, mungkin anaknya 5 masing-masing satu handphone sanggup gitu kan.
0: Ya.
1: Tapi harus dilihat dari sisi handphone tadi ya, apa ya dampak negatifnya Pak Ustadz. Ini gimana nih Pak Ustadz?
0: Baik, ada ungkapan Ali bin Abi Thalib ini. Nah, ya. Nah, tapi kita tadi ceritanya, jadi sejak kewajiban orang tua sejak mencari jodohnya, pernikahannya Islami, etika malam pertamanya, ketika dalam kandungannya, kemudian termasuk juga ketika menyambutnya, Nabi, menyambut kelahiran anak juga ada baik, ada tuntunan. Ketika sudah lahir, ya sujud syukur kepada Allah. Nah, baik, kita lanjutkan sebelum kita lanjut. Jadi di zaman now ini, Nabi, memang enggak semudah kayak dulu, ya. Nah, luar biasa. Sekarang kan murid guru dengan guru kan, murid lebih pintar pada gurunya. Nah, mahasiswa lebih cerdas pada dosennya. Nah, jamaah kadang lebih tahu pada ustadznya kalau dia enggak ustadznya belajarnya. Nah, tapi bagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan anak usia 0 sampai 7 tahun itu ibarat tawanan, Nabi. Nah, tawanan itu ya. Ulangi, 0 sampai 7 anak seperti raja. Nah, atau raja, apa permintaannya beri. Nah, makanya ini berat ini. Nah, jadi kalau usia 0 itu kan anak nangis, berarti orang tahu nih. Yeah. Ini anak sedang minta lapar ini. Nah, nangis ya, kan gitu, raja. Nah, 0 sampai 7 tahun kata Ali bin Abi Thalib ini seperti raja. Anak ketika usia 7 sampai 14 tahun, anak itu seperti tawanan. Nah, tawanan ya. Kalau dia salah, sanksi hukum. Kalau dia dapat melakukan kebaikan, beri dia motivasi, beri dia reward apa penghargaan. Tapi ketika anak sudah usia 14 tahun ke atas, anak itu seperti teman. Ini terutama bagi para guru-guru nih yang mengajar SMP, SMA. Jadi kan anak murid itu seperti teman. Nah, jadi begitu. Jadi jangan enggak sekitar enggak seperti dulu lagi, Pak Nabi.
1: Yeah.
0: Dulu kalau murid enggak apa nakal gitu, guru memukul ya.
1: Bahkan menjewer.
0: Ya, bahkan itu enggak biasa dulu.
1: Lebih parah
0: ketika
1: nih,
0: muridnya
1: tampar.
0: Ya ketika dia mengadu orang tuanya, ditambah orang tuanya. Nah, gitu kan, dia nakal di sekolah, datang guru dijewernya. Pulang dia ke rumah ngadu orang tuanya. Mas, saya dijewer guru, ditambah orang tuanya. Karena dukung ya. Sekarang coba Pak Nabi.
1: Terbalik, dilaporin gurunya,
0: Pak Ustaz. Laporin gurunya. Bahkan di penjara gara-gara apa? Karena dia mendisiplinkan muridnya. Nah, jadi bagaimana? Memang berat hari ini. Tapi yang jelas adalah juga didorong di rumah tangga. Makanya ada orang dari pusat pendidikan itu kan ya kan. Dari di rumah ya orang tua, di sekolah guru, di masyarakat itulah dia pemimpin kita. Nah, jadi saling bekerja sama. Nah, jadi guru didukung oleh murid, orang tua mendukung oleh guru, masyarakat juga saling mendirikan. Nah, saling memberi dan saling menerima, saling memberikan, saling dukung mendukung. Nah, jadi mana begitu ya? Yang jelas kita punya kewajiban hakikatnya untuk membina umat ini. Nah, para guru, para ustadz di tengah-tengah umatnya, di tengah masyarakatnya, para pemimpin tengah masyarakatnya, di rumah orang tua. Nah, di sekolah guru. Nah, gak bisa hanya diserahkan semua ya. Saya pernah nonton Pak Nabi,
1: yeah,
0: Senja Sengsara Memanikmat. Kan ada itu dulu,
1: Sengsara Memanikmat.
0: Senja kan ada sejak senetronnya itu. Nah, dulu dia seorang orang tua ngantarkan anaknya untuk belajar. Jadi oleh orang tuanya disiapkan Pak Nabi apa? Satu cambuk. Satu pisau. Satu kain kafan Pak Nabi. Orang dulu ini. Nah, ditanya kenapa gitu. Ini kalau anakku salah, ini cambuk dia, pukul ini. Tapi kalau dia enggak bisa diajar, ini tikam ini. Nah, nanti udah mati, ini kan kapannya. Begitu, tapi enggak akan mungkin yang ini ya. Begitulah orang tua dulu menyerahkan bulat-bulat kepada gurunya. Nah, akhirnya bukti terjadi ya. Sekarang kita rasakan itu, Bunda. Nah, ini hikmah daripada
1: kalau misalnya ada orang tua yang enggak mau ibaratnya anaknya dididik oleh gurunya, udah nggak usah disekolahkan ya Pak Ustaz, di rumah aja didik sendiri itu Pak Ustaz.
0: Iya, kalau dia di rumah didik sendiri dia nggak ada ijazahnya. Baik, ada yang masuk lebih,
1: ada pertanyaan
0: ya, kita
1: dari
0: pendengar kita
1: ya. Ini di Facebook, di ya. WhatsAppnya radio Pak Ustaz, di grup ya. Nih Pak Ustaz,
0: kita terima
1: ya dari Pak Eko nih Pak Ustaz.
0: Oh, Pak Eko.
1: Pak Eko di seputaran Longkip Subulu Salam. Assalamualaikum Pak Ustaz dan Bang Dapi. Ini saya mau nanya Pak Eko nih soal anak yang bandel atau beler. Apakah ada hubungannya dengan hasil jerih payah seorang ayah yang banting tulang cari sesuap nasi, namun ada salah rezeki yang kurang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, pas banget nih, mantap pertanyaannya. Tadi udah kita bahas nih Pak Ustaz. Ya. Mana Pak Ustaz?
0: Ya.
1: Enggak hubungannya Pak Ustaz dengan jerih payah orang tua tadi Pak Ustaz.
0: Ya bisa jadi, ya bisa jadi apa namanya? kenapa lah anak saya nakal sekali, sementara anak tetangga enggak seperti ini. Hmm. Sebentar dulu, makanya pondasi awal kita pada dalam hidup itu tauhid. Nah, ajarkan dia tauhid yang benar sebagaimana Luqman lagi mengajarkan kepada anaknya ya. Ya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu mensyirikkan Allah, karena sesungguhnya yang mensyirikkan Allah itu adalah dosa besar, dosa besar. Kemudian apalagi, coba di rumah kita mulai sudah menanamkan tauhid yang benar. Lalu kemudian ajarkan dia sholat, ya. Kemudian didik dia dengan tilawah Quran, kenalkan dia dengan masjid, ajarkan akhlak mulia, ya. Kemudian ingatkan dia dari hal-hal yang buruk, yang haram, ya. Nah, kenapa sudah dibuat seperti itu, ternyata juga masih, ya. Nah, introspeksi diri. Coba bagi ayah dan ibu, apakah dalam mendidiknya sesuai dengan tuntunan agama? Ada juga menghadapi orang-orang tua mendidik anaknya seperti orang tua dia yang dulu mendidik dirinya. Nah, contohnya orang tuanya melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Nah, yang seperti apa? Itu tadi, cara mencari rezekinya enggak tahu halal haram. Pokoknya asal dapat ya. Ya, itu bisa mempengaruhi jiwa, mempengaruhi generasi. Nah, coba kita lihat aja lah Madafi ya. Kita lihat saja dalam keseharian itu. Nah, si Polan itu kan sama-sama di sekolah sajalah benar-benar. Ya. Ada anak yang padahal sama-sama sekolah itu. Nah, dari keluarga yang sama, tapi kenapa berbeda? Nah, nah begitu tadi. Tapi ya itu tadi. Tapi usaha dilakukan, ya, dibaringi dengan doa, ya, minta kepada Allah Rabbi habli minas solihin, berikan aku anak yang soleh. Nabi Ibrahim itu kan mintanya apa? Rabbi habli minas solihin, minta anak yang soleh. Allah kabarkan dengan Ismail yang soleh. Nah, jadi para nabi rasul dulu juga berdoa. Nah, doa sudah, mencari pasangan hidupnya sudah, yang caranya sudah. Toh ternyata juga dalam pernyataannya dia nakal, itu ujian itu bagi orang tua. Yeah. Nah, ujian. Ya kita lihat dia sejarah ya bagaimana para nabi rasul juga diuji. Yeah. Nah, uji yang berat bagi manusia itu ya para nabi rasul. Nah, Nabi Nuh kan diuji dengan anak yang enggak mengikuti dakwahnya. Nah, Nabi Nuh diuji dengan istri yang tidak mengikuti dakwahnya. Nabi Lut juga demikian. Siti Asiyah binti Bujaim diuji dengan suami seperti itu. Nah, Abu Lahab, Abu Jahal jelas Abu Lahab ya. Nah, dan suami istri menentang ajaran Allah Rasulnya. Tapi yang jelas apa namanya? Mulai dari ku ampusakum diri dulu. Nah, ya. Coba rupanya selama ini saya memberikan nafkah yang haram rupanya. Rupanya ini akibatnya. Nah, jadi gimana? Kenapa si Paulan itu keluarga itu dia hidupnya biasa-biasa saja, tapi kok anaknya kok cerdas? Nah, kok coba tanya. Enggak apa-apa kita bertanya sama.
1: Iya,
0: tanya. Boleh tanya Bu ya.
1: Apa resepnya?
0: Apa resepnya? Ya. Nah, tanya. Rupanya mendapati rupanya kesimpulannya kami memberikan anak kami dari harta yang halal thayyibah. Rupanya itu benar. Oh, pantaslah ya bapak anak ibu anak bapak seperti ini. Yeah. Nah, bagaimana caranya kami mendapatkannya? Nah, cobalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah berikan rezeki, nafkahkanlah. Itu juga membersihkan harta. Nah, mungkin selama ini ada dia mendapat harta melalui jalur nipu, jalur apa curang, jalur apa namanya. Nah, coba bersihkan dengan harta itu. Nah, ini juga rupanya selama ini dia melakukan kebaikan tapi juga melakukan dosa. Itu juga bisa mempengaruhi. Mungkin hal-hal buruk didapat bagi si anak tanpa sepengetahuan orang tua. Periksa. Makanya orang tua sekarang berat di mana, Bi?
1: Iya,
0: guru-guru berat ya. Nah, kalau guru sekolah sekarang nih nampaknya datang dia ngajar pulang dah. Nah, dia enggak mau cari apa? Cari risiko ya. Nah, jadi sekarang bagi orang tua di rumah coba lihat HP anaknya. Coba periksa. Kadang anaknya dikuncinya HP-nya, Bang Nabi. Dikuncinya itu. Nah, gimana? Padahal jangan-jangan yang belum pantas ditontonnya, ditontonnya. Nah, hari ini kan guru kan ada di tangan kita, handphone masing-masing. Nah, bagaimana memfilternya? Nah, inilah pentingnya kerjasama antara orang tua, guru, dan juga tokoh masyarakat di dalam kehidupan keseharian. Itu dia, Bang Nabi.
1: Oke, itu ya Pak Eko ya. Mudah-mudahan bisa diterima gitu ya. Jadi memang ya, tentu ada pengaruhnya, sangat berpengaruh itu gitu kan terhadap anak begitu ya, perilaku si anak bagaimana ya, tindakannya. Makanya yang bagus-baguslah yang dibawa ke rumah ya. Kalau yang masih abu-abu ya kan, belum jelas warnanya merah, kuning atau hijau gitu kan, nah, udah tinggalkan aja, nggak usah dibawa ke rumah ya. Atau tadi dipisahkan ya di saku kiri dan saku kanan gitu ya. Baik, kita jeda lebih dulu ya, Pak Ustadz ya. Kita nanti kita lanjutkan kembali dengan kajian kita ya, tentang kewajiban orang tua terhadap anak.
2: Ojek, kakak wanya.
3: Hai, lagi drone nginyo.
2: Kibang dia lah ojek. Lu ke puang kut.
3: Nyo ngkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
2: Baka menahan man.
3: Mesin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang letoki.
2: Kuhoi hoi drone laju.
3: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
3: Hai, Sok. Man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat oke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyansukkan sekalian pegah laju bak doki draw ke radio rik bak kapai ureng draw ke hana izin cik lom bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
5: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Assalamualaikum, kembali di program Diam Dawah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Ya. Kajian kita masih seputar kewajiban orang tua kepada anaknya. Pertanyaan lanjutan dari Pak Eko nih, Pak Ustadz.
1: Ya.
0: Ini Pak Ustadz yang menyebalkan bagi Pak Eko nih, punya keponakan dia. Sekolahnya pesantren, Pak Ustadz.
1: Ya.
0: Tapi setiap pulang ke rumah pas libur panjang, malah gak pernah sholat, Pak Ustadz. Gak ngaji, apalagi berzikir. Namun ya orang tuanya gak pernah nyuruh atau mengingatkan, Pak Ustadz. Bahkan ya sehari-hari malah di kamar aja. Itu kira-kira Pak Ustadz ada hubungannya gak dengan makan yang diberikan kedua orang tua? Sementara dia ini dari pesantren, Pak Ustadz, ya.
1: Oh, iya.
0: Mana nih Pak Ustadz?
1: Baik, terima kasih Pak Eko. Di mana tadi?
0: Longkip, Pak Ustadz,
1: ya. Jadi anak pulang dari pesantren tetapi tidak sholat gitu ya.
0: Iya.
1: Biasanya terjadi kenapa tuh? Ibadah di pesantren didukung oleh aturan dan pengawasan ketat. Sementara di rumah anak diuji oleh kebebasan, kurang pengawasan, serta suasana lingkungan yang berbeda. Itu yang menarik. Apa faktor penyebab anak malas sholat di rumah ini? Nah, pengaruh lingkungan dan sistemnya. Nah, jadi ketergantungan pada aturan. Makanya anak-anak pesantren itu aturannya bangun jam sekian, pulang jam sekian, kan? Bangun jam sekian, bangun pagi, subuh, ya kan? Atau tahajud. Nah, jadi kalau nggak dia yang ikuti itu dia akan dihukum. Nah, gitu Nabi. Ketergantungan pada aturan di pesantren anak sholat kena ada jadwal, bel, ya ancaman hukuman dari teman-teman yang bergerak bersama gitu ya. Nah, kemudian hilang pengawasan saat di rumah, tidak ada pengawasan guru, pengurus bagi. Tapi kalau di pesantren ada pengawasan. Nah, itu dia menjadi makanya ya bangun-bangun bahkan dibangunkannya, maka enggak di apa namanya? Diberi hukuman. Nah,
0: sementara pas di rumah orang-orangnya los gitu aja
1: kan ya. Ya. Jadi suasana di rumah jika orang di rumah jarang memberi contoh atau santai, ya akhirnya gitulah lalai dia. Apalagi orang tuanya enggak sholat, anak ibu enggak sholat. Nah, apalagi. Nah, jadi kenapa waktu di pesantren dia rajin sholat? Kenapa? Justru harusnya begitu dia pulang dari pesantren terus diajarkan karena sudah ada bekal. Nah, itu ya. Nah. Apalagi? Jadi ada juga penyebabnya mengapa begitu dia pulang menabi, malas gitu sholatnya. Ini faktor psikologis juga deh dan motivasi ya.
0: Mungkin udah jenuh Pak Ustadz.
1: Ya lelah fisik ya. Ya anak mungkin butuh istirahat setelah perjalanan penatnya dengan kegiatan padat selama di pesantren menabi. Itu kalau pesantren kan 24 jam itu. Nah, ini bangun jam 4 ya, tahajud itu kan. Nah, nanti sampai subuh kemudian belajar lagi. Kemudian nanti siang sebentar tidur. Nah, itu begitu dia pulang ya kan penat itu. Dari pagi sampai malam tidur aja. Berarti dia enggak salat subuh kan? Enggak salat zuhur, asalnya isya kan maghrib kan? Nah, bangunnya maghrib. Nah, kenapa ya kok gitu pulang? Nah, ini kelelahan fisik. Nah, apalagi ibadah kena terpaksa anak-anak sholat di pesantren itu kena gugur kewajiban yang wajib kena dihukum ya. Di rumah ada nggak gitu? Nah itu tadi kemudian perhatikan. Nah apalagi anak merasa terlalu ditekan selama di pesantren sehingga ketika bebas di rumah dia melampiaskan dengan enggan beribadah. Ini benar-benar. Nah jadi ini juga dampak dari daripada mengapa anak di. Jadi gini sedikit benar-benar. Kita masukkan anak pesantren itu ya. Bukan hanya melepas gitu saja. Nah, banyak orang tua datang ke pesantren itu masih enggak sholat, masih enggak apa, ada enggak kena ikhlas pak atau terpaksa. Nah itu. Nah, kadang pulang, mungkin dia tamat 3 tahun banyak atau 6 tahun. Nah ingat, kamu sudah pernah sholat tahajud, kebiasaan itu teruskan. Kamu sudah tilawatul Quran, kamu sudah hafal Quran, kebiasaan itu teruskan. Kamu sudah, kamu kalau sudah pulang di pesantren, kamu tuh dapat bekal anak pesantren, jaga marwah. Nah itu. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi anak yang enggan sholat nih, Nabi? Ya, hindari langsung memarahi anak, tegur keras membuat anak semakin melawan. Ada lemah lembut di sini. Nah, beri contoh yang baik. Nah, ya, bangun komunikasi dengan anak tadi. Nah, yang penting keteladanan. Nah, ada juga pendapi begitu dia pulang pesantren makin berprestasi dia. Nah, tamat. Nah, begitu dia pindah ke sekolah, ya, kuliah ya, kuliah namanya. Nah, itu dia belum punya prestasi. Ya namanya dalam bahasa namanya, dalam akhlak namanya, dalam pakaian namanya. Nampak tuh. Nah, cerita tiba namanya dia 6 tahun di pesantren, SMP SMA kan. Nah, Sanawi Aliyah. Begitu dia tamat kuliah, tamat dia pesantren masuk kuliah. Itu dalam kesehariannya jadi contoh teman Nabi. Nah, oh rupanya habis Quran ya dulu waktu pesantren saya habis 30 juz mamanya kan ada bekalnya.
0: Yes.
1: Ya, ke rupanya kok pandai bahasa Inggris dulu waktu kami pesantren, kami belajar bahasa Inggris ya conversation. Kok pandai ceramah, kami dulu ada belajar khutbah, ceramah ya. Kok pandai ini, pandai baca kitab dulu waktu. Jadi ada bekal. Jadi waktu kuliah tinggal ya jalani, dia begitu dapat titel dia sarjana kan, dia betul-betul berisi Bang Nabi. Nah, jadi memang kalau di pesantren kan dari akidahnya, dari ibadahnya, dari akhlaknya yang terjaga.
0: Yeah.
1: Nah, sekarang di rumah.
0: Nah, itu Ustaz
1: ya. Nah, sekarang nih Bang Nabi ya. Gurulah gini ya. Guru sekarang anak muridnya 40 orang atau 20 orang, 30 orang di kelas. Nah, berangkat pagi dia atau banyak murid lah ya, guru sekian. Pergi sekolah, berangkat masuk jam 8 pulang jam 2 jam 3. Jam 2 aja jam 3. Nah, sekarang. Nah, sebatas itu. Nanti begitu di rumah siapa? Orang tua. Orang tua coba ada enggak perhatian anaknya? Kadang orang tua udah bekerja, capek bagaimana. Jadi memang saling apalah. Saling. Makanya ya kenapa ya anak begitu pulang dari pesantren kok dia malas-malas ya? Itu tadi faktor banyak penyebabnya Nabi. Nah, tapi kalau udah sudah biasa, justru kebiasaan itu dibawa kelas setelah dia pulang dari pesantrennya. Itu dah Nabi.
0: Iya, jadi orang tua juga nggak boleh lepas kontrol, walaupun ya sudah menyerahkan selama ini ke pesantren begitu ya untuk mendidik anaknya. Seyogianya ketika si anak pulang, justru malah orang tua ini melihat ini gimana nih? Ini apa ya kategori? Oh ini berarti sukses dia. Ketika dia, oh ini mondok gitu kan, pulang-pulang makin bagus gitu kan. Tetapi ketika misalnya dia pulang malah justru sebaliknya, seharusnya orang tua bertanya-tanya dong kan gitu Pak Ustadz ya. Kan. Ada evaluasi namanya tuh ya. Pak Ustadz, gak malah membiarkan gitu Pak Ustadz kan. Nah, ya. Itu orang tua, jadi jangan malah dibiarkan anaknya gak sholat, gak mengaji kan gitu.
1: Yang khawatir kita mana, ada orang tua nganggap, apa namanya, dia kena dia bandel kali sekolahnya dipindahkan ke pesantren.
0: Iya kan. Nah, jadi dengan harapan dia enggak bandel loh Ustaz.
1: Tapi itu tadi ada juga ya. Kena dia di pesantren mana dikeluarkan pesantren. Akhirnya pergi sekolah di biasa. Saya pernah tanya, "Kenapa kamu keluar dari pesantren?" Lelah, capek, malas macamnya. Nah, dia ingin bebas mungkin. Nah, jadi memang
0: ketat aturannya.
1: Ya banyak apa namanya. Tapi itu tadi kami. Tapi kalau sudah disampaikan kepada kamu nanti di pesantren, ya seperti ini keadaannya, seperti keadaannya. Nah, jalan dengan sabar, dalam menuntut ilmu, sampaikan. Nah, banyak kan. Tapi kan alumni pesantren sekarang kan sudah jadi orang hebat banyak. Nah, tapi ada juga yang memang ya. Ya itu tadi.
0: Setengah-setengah.
1: Nah itu tadi. Ya. Memang
0: nggak tuntas. Ya.
1: Tapi tidak jelas apa itu usaha ya usaha. Nah, itu dia Mbak Nabi.
0: Oke baik lanjut Pak Ustaz.
1: Ya selamanya kita cerita kita tanggung jawab orang tua pada anak ya banyak sekali nih Mbak Nabi. Termasuk ketika anak lahir sambutlah dengan ya dengan kebaikan ya. Termasuk juga ada akhlak tarbatu Allah ini. Azankan di telinga kanannya ya supaya yang pertama didengar adalah kalimat-kalimat tauhid. Nah, ketika anak usia 7 hari ya akikahkan dia. Nah, akikahkan itu juga salah satu sunnah Rasulullah ya. Kemudian tambahkan namanya, beri nama yang baik ya. Ini juga salah satu dalam rangka itu. Sebegitu dia lahir kemudian tahnikkan dia. Nah, dengan mengoleskan langit-langit mulut bayi dengan kurma atau yang manisan atau madu ya. Hari ketujuh akikah kan dia tambah namanya. Nah, cukur rambut kepalanya, beli apanya, kemudian timbang berapa gram, belikan perak, sedekahkan pada fakir miskin. Nah, ketika anak menjelang belum baligh sudah dikhitan. Nah, begitulah Bang Nabi. Jadi prosesnya dan setiap kita punya tanggung jawab dalam menghadapi dalam terhadap anak generasi kita ini. Nah, jadi kebangkitan negeri kita ini juga generasi akan datang juga ditentukan hari ini. Nah, jadi anak dikenalkan dengan akidah yang benar, dengan akhlakul karimah, ya, ajarkan kebaikan-kebaikan, nilai-nilai ibadah, nilai-nilai akhlak, nilai semuanya. Nah, dengan demikian, insya Allah kita akan mendapatkan generasi yang terbaik. Nah, itu dulu, Pak Nabi. Walaupun kajian saya sederhana sekali, ya. Semoga ini bermanfaat kepada Allah yang menampun, kepada kita semua mohon diampuni. Subhanakallah marhaban wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Nabi.
0: Ya, terima kasih Pak Ustaz. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini bermanfaat bagi para orang tua dan calon orang tua, supaya mendidik anaknya dengan baik, ya. Jangan sampai terjadi penyesalan ketika kita salah mendidik, ketika kita membiarkan orang tua. Oke, orang tua ada kewajiban untuk bekerja, ya. Kadang ada yang dia saking sibuknya kali, sibuk kerja, ya. Ketika si ayah pergi bekerja, anaknya masih belum bangun. Ketika si ayah pulang kerja, anaknya sudah tertidur. Kapan nih waktunya si ayah untuk mendidik anaknya, gitu kan? Ya, jangan sampai menyesal karena kita disibukkan dengan pekerjaan, gitu. Kenapa? Karena momentum itu nggak akan kita dapetin, ya. Ketika anak usia setahun, dua tahun, tiga tahun, kita terlalu sibuk bekerja, kita nggak dapat momentum. Tiba-tiba udah besar aja, ya. Tiba-tiba kok susah dibilangin, ya. Loh, dari kemarin waktu usia setahun, dua tahun kemana, gitu kan? Nah, itu jadi ya bekerja gitu kan. Tapi sempatkan juga untuk bisa mendidik anak gitu ya. Jangan sampai kita lalai dan menyesal di kemudian hari. Dan juga tentu saja peran ibu gitu. Namanya orang tua ya, ada ayah dan ada ibu gitu kan. Cara mendidik ibu dengan si ayah kan beda-beda. Perempuan dengan laki-laki pasti beda, ya. Disitulah ya, tunjukkan bahwa kamu adalah ayah hebat, tunjukkan bahwa kamu adalah ibu yang hebat, yang bisa mendidik anaknya untuk menjadi anak yang baik, yang bekerja, ya. Kadang ada yang dia saking sibuknya kali, sibuk kerja, ya. Ketika si ayah pergi bekerja, anaknya masih belum bangun. Ketika si ayah pulang kerja, anaknya sudah tertidur. Kapan nih waktunya si ayah untuk mendidik anaknya, gitu kan? Ya, jangan sampai menyesal karena kita disibukkan dengan pekerjaan, gitu. Kenapa? Karena momentum itu nggak akan kita dapetin, ya. Ketika anak usia setahun, dua tahun, tiga tahun, kita terlalu sibuk bekerja, kita nggak dapat momentum. Tiba-tiba udah besar aja, ya. Tiba-tiba kok susah dibilangin, ya. Loh, dari kemarin waktu usia setahun, dua tahun kemana, gitu kan? Nah, itu jadi bekerja gitu kan. Tapi sempatkan juga untuk bisa mendidik anak gitu ya. Jangan sampai kita lalai dan menyesal di kemudian hari. Dan juga tentu saja peran ibu gitu. Namanya orang tua ya, ada ayah dan ada ibu gitu kan. Cara mendidik ibu dengan si ayah kan beda-beda. Perempuan dengan laki-laki pasti beda, ya. Disitulah ya, tunjukkan bahwa kamu adalah ayah hebat, tunjukkan bahwa kamu adalah ibu yang hebat, yang bisa mendidik.

0: tua ya ada ayah dan ada ibu gitu kan. Cara mendidik ibu dengan si ayah kan beda-beda. Perempuan dengan laki-laki pasti beda, ya. Disitulah ya tunjukkan bahwa kamu adalah ayah hebat, tunjukkan bahwa kamu adalah ibu yang hebat yang bisa mendidik anaknya untuk menjadi anak yang baik, yang berprestasi, yang berani, ya, yang tentu saja membanggakan kedua orang tuanya, keluarganya, lingkungannya, ya, agamanya, dan tentu negaranya, begitu ya. Tuntas untuk malam hari ini, ya, program Diam Dawah Islam Ammar Ma'ruf Nahi Munkar didukung oleh Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil, hadir setiap Kamis malam Jumat, ya, mulai pukul 8 malam. Akhirnya saya Davi Pak Ustadz dan kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8.

adik-adik hebat Aceh Singkil, sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara. Tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

sesudah matahari tergelincir, sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam kesendirian tiada mentari.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iksamannya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Jumat ya, 7 Agustus 2026 bertepatan dengan 23 Safar 1448 Hijriah, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Ekstraordinarnya acara Mutiara Subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Insyaallah. Bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun melaksanakan salat subuh untuk Cisinggil. Salat subuh kita jam 5 lebih 7 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 lewat 4 menit, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Saya dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya. Karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Askala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Ekstrem bagi yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. Ekstraunya langsung saya dari Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Inilah cara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ekstramania para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Ekstramania kita lanjutkan kajian kita ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran, bagian yang kelima ini. Nah, kita lanjutkan. Ya, semoga ini bermanfaat kajian kita di pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم ومغفرة والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, setan menjanjikan menakut-nakuti kamu akan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji. Sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Rasulullah bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurakaiku berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Islamnya jangan kemana-mana, kita akan sambung setelah berikut ini.

Eksamennya para penyintas acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Eksamennya kita masih mengkaji tentang ketika cinta diambang kehancuran, yang bagian yang kelima ini. Nah, jadi semoga bermanfaat bagi keluarga kaum muslim, pasangan suami istri, baik pengantin baru maupun pengantin lama ya. Nah, kita ulang kembali eksamennya, ketika cinta diambang kehancuran itu yang pertama karena jauh dari Allah. Jauh dari zikrullah, jauh dari hidayah Allah. Yang kedua penyebabnya adalah zina, ya, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Perbuatan zina atau bahasa kerennya selingkuh, ya, ini juga penyebab hancur rumah tangga itu. Nah, kita lanjut ke sauniah yang ketiga, termasuk adalah mengikuti jalan-jalan setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Nah, setan itu menjanjikan, menakut-nakuti kamu akan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Nah, sementara Allah mengingatkan, wallahu ya'idukum maghfirah minhu fadlah, wallahu wasi'un alim. Sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Al-Quran surat Al-Baqarah 268. Nah, sebenarnya kita lanjutkan yang sedang kita ulangi. Jadi jangan ikuti langkah-langkah setan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu khulu bisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuk kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Nah, jadi apa pekerjaan setan kepada manusia? Pertama, setan menjanjikan kemiskinan dan mengajak ya kepada perbuatan keji. Nah, ingat itu. Setan menjanjikan manusia ya akan ditakutinya dengan kemiskinan dan mengajak berbuat dosa, keji. Udah kita sampaikan. Nah, jadi kalau andai kata ada yang malas atau beribadah atau malas tidak mau berimpak berzakat ya, itu juga bisikan setan tuh dalam dirinya. Nah, menjanjikan kemiskinan dan membuat takut akan membuat manusia kikir ya. Yang kedua, setan menyesatkan manusia dengan khamar, dengan judi, ya dengan azlam. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, ya, azlam, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Al-Maidah ayat 90. Berapa banyak rumah tangga itu hancur disebabkan ini? Nah, suami istrinya pemabuk, ya, pecandu narkoba, apalagi diikuti dengan yang lain. Nah, juga berjudi, ya minuman-minuman keras dan sejenisnya. Ini juga ya setan, kerjaan setan itu menyesatkan manusia dengan khamar, dengan judi dan azlam itu, mengundi nasib dengan anak panah. Yang ketiga, ingat ya, ini diingatkan kepada kita. Setan itu menjanjikan dan memberikan angan-angan semu kepada kita. Nah, diberikannya angan-angan kosong ke dalam hati manusia, ya. Jadi manusia itu lupa kepada Allah. Nah, jadi Quran mengingat ya'iduhum wa yumanni'uhum wa ma ya'iduhumu syaitan illa ghurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Surat An-Nisa 120, ya. Setan menjanjikan memberikan angan-angan kosong ya kepada angan-angan semu kepada manusia. Udah kita sampaikan. Yang keempat, setan menghiasi perbuatan maksiat bagi manusia. Nah, jadi dianggapnya maksiat itu hal yang biasa. Dianggapnya judi itu hal biasa. Dianggapnya berzina itu hal biasa. Itu kerjaan setan itu. Ya, setan menghiasi perbuatan maksiat bagi manusia. Walakin qasad qulubuhum wa zayyanalhumu syaitan makanu ya'malun. Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Al-An'am 43. Karena sudah sering mencuri, karena sudah sering berjudi, karena sudah sering melakukan yang haram, berzina, selingkuh, dianggap enggak dosa lagi.
Nah, setan menghiasi itu, sudah bagus, ya, bagus kerjaanmu, kerjakan terus. Begitu bijikan setan. Karena sudah biasa korupsi, sudah biasa melakukan manipulasi, terus saja, kapan lagi, bagus ini. Itu kerjaan setan itu, membisikkan ke dalam hati manusia. Yang kelima, setan memerintahkan perbuatan keji dan mungkar. Ya, wa may yattabi'ul khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya' wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Al-Quran surat An-Nur 21. Sementara Islam mengajarkan kepada kita amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuat mungkar, maksiatnya. Tapi kalau setan enggak, menyuruh berbuat jahat, mencegah berbuat baik. Nah, itu kerjaan setan itu. Nah, jadi barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Ya. Fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Itu kerjaan setan. Surat An-Nur 21. Jadi setiap pribadi kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu. Nah, yang mampu dengan lisan, tegur, nasihati. Yang punya power loh, yang punya power kekuasaan, rubah dengan kekuasaan, ya, dengan undang-undang, dengan peraturan, ya. Ya, rubah. Kalau nampak kemaksiatan, kata Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadih. Apabila melihat kemungkaran, rubah dengan power kekuasaan tangan. Kalau enggak punya, fa illam yastati fa bil lisani. Enggak sanggup lisan, tegur, nasihati. Jangan di sini kamu berzina, selingkuh, ya. Nanti kalau terjadi apa-apa, ya ini kan urusan kami, betul, kamu yang melakukannya. Nanti kalau datang gempa bumi, badai, topan, banjir, apa kamu sendiri kena? Kita semua kena. Nah, berhentilah, taubat kepada Allah. Nah, jadi mampu dengan lisan, tegur, nasihati. Tapi enggak mampu juga, benci dengan hati itu. Nah, tapi kata Nabi, wadali kata apul iman, itu selembar lemah iman, ya. Jadi ini kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi bagaimana kalau nyuruh orang berbuat jahat, ya melarang berbuat baik, nah, itu kerja setan itu. Orang berbuat baik didengkinya, orang melakukan kebaikan didengkinya, dibencinya. Nah, istilahnya Nabi Rasulullah itu ketika di Mekah, ya, sebelum jadi rasul, diuji puja dengan amin, orang dipercayanya. Sebanyak senang. Tapi ketika Nabi menjadi rasul, mengajak orang berbuat baik, ya, mengajak kepada tauhid, ya, dibenci, puncaknya Nabi akan dibunuh kemudian hijrah, ya, ke Madinah. Islamnya itibar sama kita. Jadi kalau andai kata mengajak kepada kejahatan, itu kejahatan setan itu. Nah, setan memerintahkan berperbuatan keji dan mungkar. Wa may yattabi khutuwati syaitan fainahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Surah An-Nur 1. Yang keenam, apa kerjaan setan kepada manusia? Setan menghalangi manusia dari zikrullah, dari mengingat Allah. Janganlah kau sholat, untuk apa? Nanti kau capek. Jangan kau bersedekah, nanti kau miskin. Jangan kau zakat, habis hartamu. Jangan kau haji, antrian panjang. Ya, setan menghalangi dari zikrullah. Untuk apa kau ke masjid? Ya, pergi ke sana saja, ke tempat perkumpulan yang membawa ini lebih enak. Ini bisikan setan. Wala yasuddannakum syaitan, innahu lakum adu mubin. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Surat Az-Zukhruf ayat 62. Termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Ya, udah mumpung suamimu enggak di rumah, kapan lagi kesempatan selingkuh. Begitu juga suami. Ketika dia di ladang pekerjaannya di luar kota, dinas luar sebagainya. Kapan lagi istrimu kan tak melihat, orang lain tidak melihat. Ya, lakukan saja. Tapi kalau orang mukmin dimanapun dia berada, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu selalu mengawasimu. Disitulah ilmu muraqabah hadir. Disitulah ketakwaan teruji, ya. Setan menghalangi manusia dari mengingat Allah. Nah, yang ketujuh, setan menyebabkan manusia lupa kepada Allah. Nah, memalingkannya dari menghalangi dari mengingat Allah, setan menyesat menyebabkan lupa mengingat Allah. Ya, itulah kerjaan setan, ya. Nah, diingat buatnya kita lupa. Akhirnya bagaimana? Lupanya sering sekali. Kenapa kamu enggak salat subuh? Lupa. Tapi lupanya sampai bertahun-tahun, ya. Kenapa kamu enggak ke masjid? Lupa.
tapi lupanya sampai bertahun-tahun enggak ke masjid. Nah, itu sengaja itu. Bahkan lewat masjid ya, kayak kalau dia dalam keadaan musafir cuma ke kamar mandi, habis itu pergi. Kamar mandi sejak sejenak, ke salat 2 rakaat mamanya. Nah, lalu lanjutkan perjalanan. Nah, selamanya ini penting ya, ini diingatkan kepada kita. Ketika cinta diambang kehancuran, inilah sebabnya mengikuti langkah-langkah setan. Setan menyebabkan manusia lupa mengingat Allah. Nah, padahal ya, dengan mengingat Allah hati kita akan tentram, tenang. Ya, harta tidak akan mendatangkan ketenangan. Banyak uang belum tentu tenang. Banyak harta tinggi jabatan belum tentu tenang. Yang menyebabkan manusia itu tenang, tentram hatinya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Baik, kita lanjut selanjutnya. Apalagi jadi pembunuhan adalah sebagian dari perbuatan setan. Ya ini. Ya. Nah, dalam sejarah ya bagaimana Musa memukul ya orang Bani Israel, orang Mesir, lalu kemudian dia lari ya. Nah, kata Musa ya, "Pawakarahu Musa faqada alaihi qala hadza min amil syaitan." Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, "Ini adalah perbuatan setan." Surah Al-Qasas ayat 15 ya. Nah, lalu Musa lari ke negeri Madian, ketemulah dengan dua putri Nabi Su'aib ya. Dalam sejarah Nabi Su'aib menikahkan Musa dengan diantara kedua anaknya. Nah, gitu ya. Jadi ini ya. Jadi pembunuhan itu kerjaan setan itu. Apalagi setan yang ke-11, setan mengajarkan sihir kepada manusia agar mereka kufur. Nah, selama kadang kena dengkinya, kena bencinya, enggak dapat dengan cara kasar, cara halus. Jadi sihirnya manusia. Ya, akhirnya diguna-gunainya manusia, disantetnya manusia. Dengan apa? Dengan memakai perantaran jin yang mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, ini kerjaan setan. Ya, silakan baca surat dalam Al-Quran ya. Surat Al-Baqarah 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babel yaitu Harut dan Marut. Dan seterusnya. Nah, jadi kalau ada manusia minta kepada setan, setan minta kepada Allah, dikabulkan. Dengan, ya, karena itu temannya nanti di neraka selama-lamanya. Nah, selamanya ini penting diingatkan ya, terutama bagi keluarga-keluarga muslim. Kadang selamanya, kena bencinya kepada orang lain, mungkin masalah jabatan, pangkat, kedudukan, ya. Lalu kemudian diambil jalan pintas. Disihirnya orang dengan membantu, dengan cara, ya, memakai orang-orang pintar untuk menyihir, buat sakit, buat gila, kemudian apalagi ujungnya mati dan sebagainya. Itu kezaliman yang nyata ya. Di dunia dia bisa tertawa dengan dosa-dosanya, di akhirat ya neraka menantinya. Istilahnya, jadi kita sudah sampaikan ya, begitulah setan menjanjikan manusia hal-hal yang membuat dia lupa kepada Allah. Nah, bagaimana pintu masuk setan dalam diri manusia ya, kita akan sambung istilahnya setelah yang berikut ini.

0: Eksamennya para penyintas acara Mentera Subuh di mana mendengarkan acara Termaksi masih setia di program Mentera Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak setelah Ramadan ya 1429 jadi ya 1 September 2008. Eksamennya kita senang mengkaji tentang ketika cinta diambang kehancurannya, bagian yang kelima ini walaupun poinnya baru 4 ya. Nah, jadi eksamennya termasuk juga adalah ya langkah-langkah setan itu jangan ikuti. Ya, karena setan menjanjikan, ya, menjanjikan manusia untuk lupa kepada Allah. 0811-648-1048 kita buka. Yang ingin berinteraktif ya di 0811-648-1048 kita buka. Assalamualaikum Mutara Subuh.
1: Assalamualaikum Mutara Subuh.
0: Mutara Subuh sama siapa nih Pak?
2: Manik,
0: kita masih mengkaji tentang ketika cinta diambang kehancuran ini.
2: Iya,
0: sebabnya mengikuti langkah-langkah setan. Silakan.
2: Jadi ini
0: Ustaz. Bisa sedikit volume radionya dikecilkan Bapak, jauh dari posisi radio Pak. Volume api di dekat. Bisa sedikit Pak Manik jauh dari radionya biar enggak storing.
2: Iya.
0: Baik, silakan.
2: Jadi begini Ustaz.
0: Ya.
2: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap bernyawa pasti akan mati.
0: Ya.
2: Jadi teringat saya ini Ustaz. Hidup terbagi dua kan?
0: Gimana Pak?
2: Hidup pada sisi, hidup pada makna. Hidup yang bernyawa, ada yang hidup tidak ada.